0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
2: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
4: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
3: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus selawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Sirkular Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
8: Persiapan sudah dilakukan
7: Ditambahkannya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
8: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
7: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
9: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
10: Alhamdulillah,

kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Gandariawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin

semakin baik, membawa semangat kebersamaan serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
2: Menteri Ketenagakerjaan

0: sendiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Lee, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja. Dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
0: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
2: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
0: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
3: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapat

0: untuk full time di Paragon Corp, melanjutkan role yang kemarin.
1: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
2: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap risal oriented dalam setiap tanggung jawab.
1: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
4: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
5: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
6: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga, melatih rasa percaya dirinya, saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisa lah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
7: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut. Kilas Laga. Balik informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvie Hilhamsyah.
9: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
10: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
11: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak.

0: 3 melalui Mikel Olisey yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Mikel Olisey, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
1: Ada Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
0: Kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80 yakni Bradley Barcola mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Mikel Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
1: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
0: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
2: Dapat lagi pemain Senegal, lepas ke Senegal.

0: juara grup E Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Yani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpecah dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan mendengar, informasi ini datang dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu sampai Sapulo Sumbawa. Dan informasi pertama pendengar yang menemani kebersamaan kita di program Halo Bima datang dari wilayah Kabupaten Bima. Upaya menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas terus digencarkan Unit Keamanan dan Keselamatan atau KAMSEL Satlantas Polres Bima Kabupaten Polda NTB melalui kegiatan sosialisasi keselamatan berkendara kepada masyarakat. Kegiatan yang dikemas dalam program Satlantas Menyapa tersebut berlangsung di Jalan Lintas Tente Bima, tepatnya di sekitar Terminal Tente, Kecamatan Woha, Senin 15 Juni 2026, sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Kapolres Bima Kabupaten AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar SIK MH melalui Kasat Lantas Ibtu Putu Agus Mas Purnomo SH mengatakan bahwa kegiatan edukasi tersebut rutin dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Nah, mendengar, melalui kegiatan ini, Satlantas Polres Bima Kabupaten berharap tercipta budaya tertib berlalu lintas yang semakin kuat sehingga dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Bima. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Halo Bima.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi selanjutnya pendengar masih datang dari wilayah Kabupaten Bima. Guna memastikan program makan bergizi gratis MBG berjalan aman, tertib dan tetap tepat sasaran maksud kami, Babin Kaptipmas Polsek Bolo, Polres Bima Kabupaten Polda NTB melakukan monitoring di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tambe Bolo 1, Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Senin 15 Juni 2026 sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan yang dilakukan oleh Aibtu Junaidi tersebut pendengar bertujuan untuk mengawasi kelancaran operasional dapur SPPG sekaligus memastikan proses distribusi makanan bergizi kepada para pelajar berlangsung tanpa kendala. Kapolres Bima Kabupaten AKBP Muhammad Anton Bayakara Gaisar SIKMH melalui Kasih Humas AKP Adip Widayaka menjelaskan bahwa keterlibatan Polri dalam program tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kaptipmas di wilayah binaan. Nah, mendengar melalui kegiatan tersebut, Polres Bima Kabupaten menegaskan komitmennya untuk mendukung suksesnya program makan bergizi gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi generasi muda. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasi ini juga mendengar sekaligus menutup perjumpaan kita di program Halo Bima. Tapi tenang saja, kita masih ada program selanjutnya, ada program Kahaba Angi. Menghadirkan untuk Anda juga sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id serta informasi cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda program Satu Radio Republik Indonesia Bima. Terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.
4: Bumi.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id, serta informasi cuaca untuk Anda di pagi hari. Dan jika mendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line JSM di nomor 0822-3494-5100. Pendengar, di pagi hari ini kita sudah bergabung bersama podcaster Anda di BMKG Bima, ada Rekan Ratu. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Rekan Ratu.
1: Halo, pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Ya, Kak.
0: Alhamdulillah, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Siap.
0: Oke, baik. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena Rekan Ratu sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Rabu 17 Juni 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari podcaster Ondati BMKG Bima, ada Rekan Ratu. Silakan.
1: Selamat pagi para pendengar setia RRI Bima dimanapun berada. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dopu yang berlaku di tanggal 17 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah.

0: 20%. Matahari akan terbenam pada sore hari nanti di pukul 17.55, kemudian esok harinya matahari akan terbenam pada sore hari nanti di pukul 17.55, dan esok harinya matahari akan selanjutnya adalah informasi terkait tinggi gelombang laut. Untuk perairan utara Bima, Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Sape, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk perairan selatan Bima, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di Samudra Hindia Selatan NTB, tinggi gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Kepada para nelayan dan pengguna transportasi laut dihimbau untuk berhati-hati terhadap gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Dan pada saat ini wilayah Bima dan Dompu khususnya telah berada pada periode musim kemarau. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya dapat terjadi di musim kemarau. Masyarakat juga kami himbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkannya. Kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar selalu mendapatkan informasi terkini dan tentunya akurat, sobat dapat mengikuti saluran WA kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa juga untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami @bmkgbima, serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Ratu. Selamat kembali bertugas.
0: Iya, sama-sama Kak.
1: Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Vetcaster on Dati BMKG Bima, pendengar di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca di pagi hari. Karena dengan ini kita bisa menjadikan bekal kita untuk menjalani hari ini. Dan buat Anda dimanapun Anda berada yang ingin mengakses sosial media info BMKG, dan juga Anda bisa mendownload aplikasi info BMKG. Dan untuk itu juga pendengar, Anda bisa mendengarkan informasi cuaca setiap hari dengan menggunakan aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Bima di program Kahaba Angi. Untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda di program Kahaba Angi sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, telah kita mendengarkan informasi cuaca pendengar. Sekarang kita akan mendengarkan informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan informasi ini pendengar masih datang dari wilayah Kabupaten Bima. Polsek Belo, Polres Bima, Kabupaten Polda NTB kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat dengan menggelar operasi penertiban knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong. Kegiatan yang berlangsung pada Senin malam 15 Juni 2026 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah itu digelar di depan Mapolsek Bolo dan dipimpin langsung oleh Kapolsek Bolo Ibtu M. Sofian Hidayat Esos. Operasi tersebut pendengar dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas berbagai keluhan masyarakat terkait suara bising kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot knalpot brong dinilai mengganggu ketenangan warga terutama pada malam hari. Dalam pelaksanaannya pendengar, personel Polsek Bolo melakukan pemeriksaan secara selektif terhadap kendaraan yang melintas. Hasilnya pendengar, petugas berhasil menjaring 9 unit sepeda motor yang kedapatan menggunakan knalpot tidak standar. Nah, pendengar, melalui kegiatan tersebut, Polres Bima Kabupaten berharap kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu lintas semakin meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang tertib, nyaman, dan bebas dari gangguan kebisingan. Ya, benar sekali pendengar bahwa masyarakat juga membutuhkan ketenangan. Jadi untuk itu, marilah sama-sama menjaga ketenangan itu sendiri. Dan informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Dan informasi selanjutnya pendengar masih datang dari wilayah Kabupaten Bima. Kepulangan 138 jemaah haji kloter 11 tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi mendapat pengawalan dan pengamanan ketat dari personel Polsek Bolo Polres Bima Kabupaten Polda NTB Selasa 16 Juni 2026. Pengamanan tersebut pendengar dipimpin langsung oleh Kapolsek Bolo Ibtu M. Sofian Hidayat Esos sebagai bentuk pelayanan kepolisian untuk memastikan seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Sebanyak 138 jemaah haji pendengar yang berasal dari 4 kecamatan yakni Kecamatan Bolo, Madapangga, Solomandi, dan Donggo tiba di titik penyambutan yang dipusatkan di Paruganae Desa Kananga, Kecamatan Bolo sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Kapolres Bima Kabupaten AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar SIK MH melalui Kasih Humas AKP Adip Widayaka mengatakan bahwa pengamanan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih menemani Anda di program Kahabah Angie.

0: Hey Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Informasi selanjutnya pendengar, setelah dari wilayah Kabupaten Bima, sekarang kita bergeser ke wilayah Kabupaten Dompu. Sebanyak 138 jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat NTB yang tergabung dalam kloter 11 Embarkasi Lombok telah tiba kembali di tanah air dengan selamat setelah menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu, Eka Iskandar, menjelaskan bahwa jumlah jemaah haji asal Dompu yang diberangkatkan ke Tanah Suci tahun ini sebanyak 139 orang. Namun pendengar, satu orang jemaah haji atas nama Siti Nasran M. Jafar asal Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, belum dapat kembali bersama rombongan karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Ia juga menjelaskan pendengar, berdasarkan laporan yang diterima dari Arab Saudi, kondisi Siti Nasran terus menunjukkan perkembangan yang baik. Saat ini, yang bersangkutan masih menjalani masa pemulihan di rumah sakit dan direncanakan akan dipulangkan bersama kloter 15 Embarkasi Lombok yang merupakan kloter gabungan jemaah haji NTB.

Nah, pendengar, Eka Iskandar juga menyampaikan rasa syukur karena seluruh jemaah haji asal Dompu dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan baik dan kembali dalam keadaan sehat. Ya, harapan kita bersama pendengar semoga para jemaah haji kembali pulang ke rumah masing-masing dan bertemu dengan keluarganya dalam keadaan sehat. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Kehaba Angi.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

berhenti dari Fate the Black Panther yang dirilis pada tahun 2018. Ya, tentunya Wani Pendengar tidak akan berhenti untuk menghadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Tapi pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah, Wani mengakhiri kebersamaan kita di program Kahabangi, dan kita akan bersua kembali di program selanjutnya, ada program informasi dan musik. Informasi yang akan menghadirkan Anda, informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang akan menemani kebersamaan kita. Untuk itu, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program Satu Radio Republik Indonesia Bima. Terus mengudara untuk Indonesia, kan kita Indonesia yang sesungguhnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, masih bersama saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, informasi pilihan yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, ada informasi menarik ini. Tumbler Arab Saudi geser popularitas oleh-oleh tradisional. Ya, karena banyak sekali ya jemaah haji sekarang maupun yang umroh juga membawa pulang biasanya itu kurma, kacang-kacangan, coklat, sejadah, kayak gitu kan. Dan sekarang pendengar ada yang baru, yaitu tumbler. Nah, informasi ini pendengar Anda bisa membaca di laman kami di rri.co.id. Dan tren oleh-oleh haji dan umroh terus mengalami perubahan pendengar seiring perkembangan gaya hidup masyarakat saat ini. Jika sebelumnya kurma, kacang Arab, sejadah dan juga parfum menjadi buah tangan yang paling banyak dibawa pulang jemaah, kini tumbler ataupun botol minum khas Arab Saudi mulai menjadi oleh-oleh yang sangat banyak diburu. Nah, pendengar, dalam beberapa tahun terakhir, tumbler dengan desain eksklusif bertema Mekah dan juga Madinah menjadi salah satu barang favorit jemaah haji. Selain mengikuti tren gaya hidup sehat dan juga kampanye mengurangi sampah plastik sekali pakai, tumbler juga dinilai lebih fungsional karena dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Ya, benar sekali pendengar, dengan menggunakan tumbler ataupun botol minum, dan itu kita bisa mengurangi sampah plastik ya. Nah, salah satu yang paling diminati adalah tumbler dari gerai kopi populer Half Million yang berasal dari Arab Saudi. Produk ini pendengar bahkan menjadi barang buruan jemaah haji dan umroh karena desainnya yang modern, pilihan warna yang menarik dan juga serta identik dengan pengalaman beribadah di tanah suci. Ya, kalau saat ini ya pendengar memang butuh ada yang namanya estetik-estetik itu. Kalau nggak ada warna yang estetik dan juga gambar-gambar yang menarik, kayaknya kurang diminati. Jadi untuk pengusaha-pengusaha pasti mempelajari semua ini, karena saat ini semua masyarakat itu sedang mengutamakan estetiknya suatu barang. Nah, menurutnya juga pendengar, tumbler kini menjadi simbol oleh-oleh kekinian yang memiliki nilai lebih dibandingkan souvenir konvensional. Selain dapat digunakan setiap hari, tumbler juga menjadi pengingat perjalanan spiritual ke tanah suci. Nah, untuk itu pendengar, Wani masih akan terus menemani Anda di program Informasi dan Musik, melanjutkan informasi oleh-oleh dari Arab Saudi ini ya. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan Wani hadirkan lagu untuk Anda, Segalanya Tentangmu dari Barisa.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita lanjut ya untuk informasi tadi. Fenomena war Tumblr yang di kalangan jemaah pun semakin marak. Tidak sedikit jemaah yang sengaja meluangkan waktu khusus untuk berburu Tumblr favorit di sekitar Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Bahkan pendengar, mereka rela mengantri panjang demi mendapatkan produk yang diincar. Selain tampil menarik, Tumblr juga memiliki fungsi yang mendukung aktivitas sehari-hari. Kemampuannya menjaga suhu minuman panas maupun dingin selama berjam-jam membuat produk ini semakin diminati sebagai souvenir yang tidak hanya cantik dipandang tetapi juga bermanfaat. Nah, peringkat pengamat tren konsumen menilai popularitas Tumblr sebagai oleh-oleh haji menunjukkan adanya pergeseran preferensi masyarakat terhadap barang yang lebih fungsional dan memiliki nilai gaya hidup. Jika dulu oleh-oleh identik dengan makanan atau wewangian khas Timur Tengah, kini masyarakat lebih tertarik pada barang yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Tak hanya menjadi wadah minuman, tumbler khas Makkah dan juga Madinah kini juga menjadi simbol kenangan perjalanan ibadah sekaligus bagian dari tren gaya hidup modern. Dengan desain eksklusif dan juga fungsi yang praktis, tumbler diprediksi masih akan menjadi salah satu oleh-oleh favorit jemaah haji dan umroh dalam beberapa tahun ke depan. Dan pendengar, informasi ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita di program informasi dan musik. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai bertemu dan bersua kembali di program selanjutnya, di program Kadihi Ade. Buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Iya pendengar tak kedai mereka kawani mengahu tak keramba senai nai malu masli do karumbu ahai deh. Tak kedai pendengar madam menemani tak dohat pul jam 11 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Jadinya Rui tak dohat tebe pun warah menakaita Aina Neva bergabung lama tak dohat para satu RRI Bima kani aplikasi RRI Digital. Dan juga tak dohat rau luar telepon madam dohat kan nomor 0822-3494-5100. Kayak madam maputar urawa Rui tak dohat mau dari Eka Bima.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Teri-teri-teri-teri-cendri Iyore, medepamatere surah peramai lita data gede Tekede warah kakawani mengahota karampas senai-nai Malu mas lido karumbu Hai deh Maimena raru ita data bapun warah menakai Tadi nefame bergabung sama dodoh di Pro 1 RRI Bima Kani aplikasi RRI Digital Takak diku ati kani rawam boju dangdut macal carke Tekede mata menemani ita data tempuh jam 11 sampai jam 12 ya pendengar Jadi, usah menana weki Ini nefak mai bergabung lo sama dodoh kani aplikasi RRI Digital. Kita doa rawa telepon mata doa ke nomor 08223495100. Kita doa menerah rawa ataupun request dan juga menerah kirim-kirim salam rudora ne ikait kumbi dori incar tak kumbi cucu kumbi dening. Kita doa tanya si rawa harus suara rawita. Wati suara rawit kelembu ati mata batin beku rawa. Aku kira di rawit ke kawani mau nampak. Cuman kepatu. Wati sulat kepatu cerita lucu. Pilih lala salah satu nak beperan di mau dah kaina. Ini kan gonggi ipik dia ke. Wara rawa rahit doru itu doge. Ini lebih hamil rahit doya.

Mau mereka derawa rahit do ampo deraha wali rawa wali rahonika. Teh bahaya kene rahonika teh tipunan kalau misalnya lo don endai atau enggak dor patandai dan mah single. Kalau misalnya merahit do de aina to ini kalau rahit do. Kali ya deh, teri-teri-terin cendre yorae, mata pamatere surah pramailu, taduh takik deh warah kakawani, mengahu tekeram, bahasa nai-nai, maklum asli do karumbu, ahai deh. Mai menara teka deka, kadihi ko adik kanirawang bojo dangdut macaru-caru ke, seperti bunen gai madam, tarahau sirawa harus suara rawi tak, aku kira nirawi cuman kepatu. Wati sulat kepatu cerita lucu, pilih lala salah satu nak belala peran di luar tak, belala peran di mokna kain na ya. Dake madama, putar wali urawari taduh ke selama lau.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Eh, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Kediri, tere tere tere cain re, madawa tira tere gue, wati cok kumbin cair itu doh. Karena ke baru jam 11:51 waktu Indonesia Tengah, dai harus mengakhiri kebersamaan dai pendengar di program Kediri Ake, tak kedai wali pun nice nice ya. Enak Eva, kedai madu doh kan aplikasi RRI digital, di terdoh lalu telepon madu doh ke nomor 0822-3494-5100. Ya kalian buat ya seminar nabeki, terima kasih terui terdoh mau work kedai madu doh di pro satu RRI Bima kan aplikasi RRI digital. Karena dede mada kakawani mengahutak rampas senai-nai pamit undur diri ke ruang dengar ita doho sambil cara ke ngampu ya. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rawat dari Lajaya pendengar nahumasuruh.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Dinamika olahraga.
4: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih oleh Olise. Coba ke dalam tengah.

0: memberikan perlawanan yang menarik.
1: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
0: Sementara itu, pelatih timnas Senegal, Papi Thiaw, menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
2: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana grup E. Setelahnya,

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østegård pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østegård melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Well, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vítkovprivá pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2020.

Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Difta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga beregu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di

Mendengar dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Hai, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar bersama saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang bersama Teman Sejati. Buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lewatkan makan siang Anda ya, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi dan juga kefokusan Anda saat menjalankan pekerjaan Anda di siang hari. Ya, betul itu pendengar ya. Untuk itu jangan lupa untuk makan siangnya, serta buat Anda yang sedang makan siang bersama temannya, saudaranya, keluarganya, selamat menikmati. Dan jangan lewatkan momen-momen kebersamaan itu, karena nanti itu yang akan membuat Anda merindukannya. Dan buat Anda yang sedang makan siang sendirian, jangan merasa sendiri ya, karena selalu ada kami yang menemani Anda pendengar, ada Wani di sini yang menemani Anda. Jadi jangan pernah merasa kesepian. Dan apalagi kita ditemani dengan lagu-lagu pop pilihan yang Wani hadirkan dan yang Wani putar untuk Anda dimanapun Anda berada.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Ya, pendengar, saya egois ketika berbicara dengan Anda, dan saya ingin Anda tetap selalu mendengarkan saya di Pro 1 RRI Bima menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, untuk sementara waktu kami harus menjeda dan kita harus bergabung ke Power 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada Warta Berita. Jadi untuk itu, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Kita akan bersua kembali mendengar setelah Warta Berita dari Pro 1 RRI Mataram, dan nanti kita akan melanjutkan program makan siang bersama teman sejati.
1: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
2: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
1: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah, mati ini tuh motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkun 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Rabu 17

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyalurkan dana kompensasi dampak negatif keberadaan tempat pembuangan akhir regional Kebon Kongo kepada 8 desa di Kabupaten Lombok Barat. Rektor UIN Mataram Profesor Dr. Haji Masnun Tahir menegaskan seluruh proses penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara transparan dan bebas dari praktek titip-menitip. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyalurkan dana kompensasi dampak negatif keberadaan tempat pembuangan akhir TPA Regional Kebon Kongo kepada 8 desa di Kabupaten Lombok Barat. 8 desa penerima kompensasi tersebut yakni Desa Banyumulek, Suke Makmur, Taman Ayu, Parampuan, Karang Bongkot, Lelede, Gapuk, dan Kuranji. Penyerahan dana kompensasi dilakukan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Damayanti Putri didampingi Sekretaris Daerah NTB Abul Khair di kantor TPA Regional Kebon Kongo Senin 15 Juni 2026 bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Wakil Gubernur NTB mengatakan persoalan sampah menjadi tantangan besar yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Menurutnya, keberadaan TPA Kebon Kongo tidak hanya berbicara tentang pengelolaan sampah, tetapi juga dampak sosial yang dirasakan masyarakat sekitar. Ia menilai penanganan sampah tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan TPA. Edukasi pemilahan sampah sejak dari rumah tangga harus menjadi langkah utama agar persoalan sampah tidak terus berulang. Pemprov NTB juga meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK NTB memperkuat koordinasi serta melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi berbagai persoalan di kawasan TPA Kebon Kongo. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTB tahun 2026 resmi berakhir Senin malam 15 Juni 2026. Kabupaten Lombok Tengah berhasil keluar sebagai juara umum dengan raihan 245 poin. Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayanti Putri menegaskan, pelaksanaan MTQ tidak boleh dimaknai hanya dengan ajang mencari juara, tetapi harus menjadi gerakan bersama untuk membangun generasi Qurani dan memperkuat cita-cita NTB sebagai serambi Al-Quran. Ia mengatakan keberhasilan MTQ tidak hanya diukur dari jumlah peserta maupun daerah yang meraih prestasi. Menurutnya, ukuran utama keberhasilan adalah semakin tumbuhnya kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran serta semakin kuatnya semangat mengamalkan nilai-nilai Qurani dalam kehidupan sehari-hari.
1: Mengingatkan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, para orang tua, akan pentingnya menanamkan pendidikan Al-Quran di tengah kemajuan zaman yang tentunya Al-Quran insya Allah akan menjadi benteng yang sangat baik bagi generasi-generasi Islami yang akan mewarisi estafet pembangunan di Nusa Tenggara Barat.
0: Wagub menegaskan, pemerintah Provinsi NTB akan terus mendorong pembinaan Al-Quran secara berkelanjutan. Lahirkan kori-koriah, hafiz dan hafizah berprestasi, tetapi juga membangun masyarakat yang religius, harmonis, dan berkemajuan. Serambi Al-Quran, daerah yang tidak hanya mencetak generasi berprestasi, tetapi juga masyarakat yang berkarakter dan berakhlak Qurani. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Dompu berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi warga. Direktur RSUD Dompu Fitratul Ramadan mengatakan dari data yang didapat, penyakit ISPA atau penyakit saluran pernapasan mulai diderita sebagian warga di Kabupaten Dompu. Data tersebut tergambar dalam pelayanan di RSUD yang menduduki urutan tertinggi yang ditangani. Selain pengaruh debu, terjangkitnya ISPA ini lantaran pola hidup sebagian warga di Kabupaten Dompu yang belum mengarah ke pola hidup sehat.
2: Kalau kita lihat seperti penyakit ISPA yang memang sudah umumnya tinggi di daerah kita, malahan ISPA ini termasuk penyakit yang pertama tertinggi. Cuma dari tren kasusnya tidak terlalu menonjol sekali, tapi demikian kita tetap antisipasi, terutama dengan dampak kering akan berkurangnya sumber air bersih bagi masyarakat.
0: Fitratul meminta warga untuk menggunakan masker jika bepergian keluar rumah. Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu mendeteksi penyakit saluran pernafasan ini banyak terjadi di wilayah yang dekat dengan perusahaan pengolahan aspal di Kecamatan Huu dan Woja. Pemerintah Kabupaten Dompu meminta kerjasama Dinas Lingkungan Hidup untuk menertibkan perusahaan-perusahaan terutama yang pengelolaan limbahnya tidak benar untuk ditertibkan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggandeng kepala desa untuk memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menyasar calon pekerja migran Indonesia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Haji Hairudin, mengatakan kepala desa memiliki peran strategis dalam pencegahan TPPO karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kepala desa juga dapat melakukan deteksi dini terhadap warga yang berencana bekerja ke luar negeri. Hairudin menjelaskan pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan kewenangan dalam memantau langsung proses keberangkatan calon pekerja migran. Karena itu keterlibatan pemerintah desa menjadi kunci pengawasan di tingkat akar rumput. Disnaker Trans juga meminta pemerintah desa proaktif mengawasi perusahaan yang melakukan perekrutan tenaga kerja di wilayahnya. Setiap perusahaan diharapkan berkoordinasi dan menunjukkan kelengkapan perizinan sebelum melakukan rekrutmen. Rektor UIN Mataram Profesor Dr. Haji Masnun Tahir menegaskan seluruh proses penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara transparan dan bebas dari praktek titip-menitip. Kampus memastikan seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk lolos seleksi berdasarkan kemampuan dan prestasi yang dimiliki. Holil Albisri melaporkan.
3: Titip menitip itu tidak, karena ada tadi ada. Kita masuk yang 8 wilayah-wilayah harus dijaga.
4: Rektor UIN Mataram Prof. Hasnun Tahir menegaskan tidak ada jalur khusus maupun praktik titip-menitip dalam proses penerimaan mahasiswa baru di kampus yang dipimpinnya. Seluruh proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan sistem yang diawasi secara ketat. Prof. Hasnun mengatakan seluruh calon mahasiswa memperoleh perlakuan yang sama tanpa memandang latar belakang maupun kedekatan dengan pihak tertentu.
3: Untuk masuk SNBT, SNBT itu di bawah pengawasan KPK ya Pak. Jadi kita sidang kelulusan itu langsung nggak tahu itu sidang KPK apa ada pemantauan ya jadi itu.
4: Menurutnya UIN Mataram terus memperkuat sistem digital dan tata kelola penerimaan mahasiswa guna menjaga integritas proses seleksi. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen kampus dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang bersih dan akuntabel. Ia menambahkan sejumlah jalur penerimaan mahasiswa termasuk jalur prestasi berada dalam pengawasan yang ketat sehingga peluang terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan.
3: Titip-menitip itu tidak, karena ada tadi ada. Kita masuk yang 8 wilayah-wilayah masih dijaga. Penerimaan mahasiswa itu bebas online.
4: Prof. Masnun berharap masyarakat dapat mempercayai mekanisme seleksi yang diterapkan oleh kampus. Dengan sistem yang transparan dan berbasis meritokrasi, seluruh calon mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat dan objektif.
0: Upaya meningkatkan kesadaran hukum sejak dini terus diperkuat di Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut menjadi fokus dalam audiensi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB dan Lembaga Perlindungan Anak atau LPA NTB di Mataram. Koordinator LPA NTB Giras Genta memaparkan berbagai program perlindungan anak yang telah dijalankan. Ia juga menyampaikan rencana penyelenggaraan pelatihan para legal yang akan dilaksanakan bersama Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar guna meningkatkan pemahaman hukum di kalangan mahasiswa. Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB Edward James Sinaga menyambut baik inisiatif LPA NTB. Menurutnya, kolaborasi ini sejalan dengan program pemerintah dan mendukung astacita Presiden, khususnya dalam meningkatkan literasi serta kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan hukum. Edward juga menjelaskan LPA NTB perlu melengkapi persyaratan administratif dan teknis sebelum diajukan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan pelatihan paralegal sesuai ketentuan yang berlaku. Wakil Bupati Bima, Dr. Irfan Zubaidi menyebutkan RRI merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, ke depannya kerjasama kedua lembaga dapat berjalan dengan baik. Berikut laporan M. Syahlin Rifait.
5: Pemerintah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan dengan Radio Republik Indonesia RRI Mataram sebagai salah satu media strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Bima Dr. Ivan Jubaidi saat menerima kunjungan audiens Kepala Stasiun RRI Mataram Neni Apriantini Esos bersama jajaran di ruang kerjanya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut membahas berbagai hal, mulai dari penguatan kerjasama publikasi, dukungan terhadap keberadaan RRI SP Bima, hingga rencana perpanjangan penggunaan gedung milik pemerintah Kabupaten Bima yang saat ini ditempati oleh RRI. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bima menyampaikan apresiasi atas kontribusi RRI yang selama ini aktif menyebarluaskan berbagai informasi pembangunan daerah kepada masyarakat. Menurutnya, peran media publik seperti RRI sangat dibutuhkan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga berbagai program pembangunan dapat dipahami secara utuh. Ia menilai keterbukaan informasi publik merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan media untuk memastikan setiap program dan kebijakan dapat diketahui.
6: Pada RRI, kami Pemda dengan RRI itu bersaudara. Anak kandung negara kita ini ya, Pemda. Dalam rangka prakerja melayani kerja masyarakat tertutup sama semasing ya. Kalau mungkin RRI daripada penyiaran asosiasi memberikan informasi yang pas melalui masyarakat, kalau kami pada sebaik ya. Jadi memang kita tahu sama-sama, makanya ketika ada krisis kami juga rasakan. Karena ketika sama-sama, kami pun memang sangat butuhkan kegiatan-kegiatan kami ini untuk hidup secara publik. Seperti ruang komunikasi politik dan bermasyarakat. Makanya saya sampaikan ke teman-teman sendiri, ya kita butuh ruang publikasi. Kami punya humas, kami punya mitra-mitra dengan beberapa apa?
7: Media online.
6: Media online, ya. Tapi sebenarnya media yang paling pas untuk kita ada bersama saya, ya saudara kami kita sendiri.
5: Iya. Sekedar diketahui, audiensi tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Bima dan RRI dalam menghadirkan informasi yang berkualitas, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
0: Seorang pemuda berinisial LN 19 tahun, warga Kota Mataram, dibekuk Satuan Reserse Narkoba

0: dengan peredaran ganja. Di antaranya satu bungkus kertas coklat dan dua bungkus plastik klip yang berisi ganja dengan berat bruto mencapai 28,87 gram.
1: Untuk sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap terduga pelaku yang kami amankan. Dari hasil kejadian tersebut kami mengamankan terduga ganja seberat 28,87 gram dari kantong celana terduga pelaku dan di jok motor terduga pelaku.
0: Atas dugaan perbuatannya, LN dipersangkakan melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. AKP Mulyadi mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif, memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing. Saudara, sebelum akhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi NTB menyalurkan dana kompensasi dampak negatif keberadaan tempat pembuangan akhir regional Kebon Kongo kepada 8 desa di Kabupaten Lombok Barat. Rektor UIN Mataram Profesor Dr. Haji Masnun Tahir menegaskan seluruh proses penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara transparan dan bebas dari praktek titip-menitip. Saya Priyana Madang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange. Tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat, ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar, ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk

0: Indonesia agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

hanya sementara dari Verena pendengar. Mengakhiri kebersamaan kita di program Makan Siang Bersama Teman Sejati, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan ada rekan saya Nurul Inayah yang akan bersua dengan Anda di program selanjutnya, di program Prodengdut. Untuk itu, program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di tugas-tugas Wani selanjutnya.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Nurul Inaya mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut melanjutkan Bima Siang di siang ini di Rabu 17 Juni 2026. Hadir untuk Anda sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro Dangdut. Goyang Kakak.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: kamu ya. Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: kita harus menanam pohon.
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: Ntar dulu. Nyalain HP dulu. Kita mau live IG biar kita eksis.
1: Ngawak aja. Bahaya di jalan pakai HP gitu. Nabrak nanti.
0: Gila, tenang aja. Kayak kamu gak tau saya aja.
1: Aduh. Awas. Awas. Polisi tidur. Aduh.
0: Sakit.
1: Makanya udah saya bilang jangan main HP di jalan. Gini kan jadinya jatuh kita.
0: Bukan HP-nya yang salah nih. Polisi tidur yang salah alasnya.
1: Yuk, polisi tidur kamu salahin.
2: Taati peraturan lalu lintas. Nyawamu, tanggung jawabmu. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: atu.
1: Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama buah batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam.

0: Baik pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Kami sudah terlebih dahulu produk untuk Anda di siang menuju sore hari ini, karena waktu saat ini menunjukkan pukul 15.28 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia, Bima kenal informasi dan inspirasi. Azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Anda di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
2: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
1: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
2: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
2: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Mendengar mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Pro Dangdut di Bima Siang kali ini. Selanjutnya kita akan beralih ke Pro 1 RRI Mataram. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram dan mengikuti NTB sore ini. Ada rangkaiannya berita lintas Korwil dan dialog kentongan. Untuk itu nanti saya akan kembali untuk Anda di pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Nurul Inayah izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Pro 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, kanal inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, kanal inspirasi.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pajak dan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Wakil Bupati Lombok Tengah Haji Muhammad Nursiah mengatakan pengelolaan parkir menjadi perhatian pemerintah daerah karena merupakan salah satu sumber pendapatan yang nantinya digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Nursiah, Dinas Perhubungan telah melakukan evaluasi terhadap data titik parkir, capaian pendapatan di setiap lokasi, hingga melakukan uji petik di lapangan. Selain itu, aspek regulasi, mekanisme kerja, dan standar operasional prosedur juga menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Selamat sore Bringer, saya Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita di ruang Brenda Stacita sore hari ini, pendengar, dengan tema Indonesia Cerdas. Ya, pendengar, berbicara mengenai Indonesia Cerdas, Indonesia Maju dan Cerdas, ini merupakan salah satu cita-cita kita juga, cita-cita kita bersama, begitu ya. Dan bagaimana bisa saling mengedukasi untuk mendukung terwujudnya Indonesia Maju dan Cerdas ini? Kalau berbicara perkembangan teknologi informasi ya, yang sudah membawa perubahan besar dalam kehidupan kita, saat ini hampir setiap orang memiliki akses ke media sosial, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Jadi menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi, mencari informasi, belajar, bahkan mengembangkan usaha. Pendengar, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya, tapi dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan, media sosial juga menghadirkan tantangan yang tidak sedikit. Jadi penyebaran informasi palsu bisa jadi perundungan juga ya, pencurian data pribadi. Sampai kecanduan media sosial juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Karena itu, pendengar, saya ingin mengajak Anda untuk membahas topik yang relevan juga gitu ya dengan kehidupan masyarakat modern, yaitu bagaimana cerdas bermedia sosial di era digital ini. Nah, pendengar, yang pertama tentunya kita perlu mengenal dulu ya etika berkomunikasi di dunia digital seperti apa, memahami dampak positif dan negatif media sosial, serta belajar membangun personal branding yang sehat dan juga bermanfaat. Nanti kita bahas.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Iya, pendengar, saya Bersatu RRI Mataram masih bersama di Ruang Brenda Sucita sore hari ini. Dan kita masih berbicara tentang bagaimana cerdas bermedia sosial. Pendengar, ketika kita berinteraksi di media sosial, seringkali kita merasa lebih bebas dalam menyampaikan pendapat. Tapi perlu diingat, dunia digital itu bukan ruang tanpa aturan ya. Jadi etika tetap menjadi pondasi penting dalam setiap komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Saat kita menulis komentar, termasuk mengunggah status atau membagikan sebuah informasi, jejak digital tersebut dapat tersimpan dalam waktu yang sangat lama. Apa yang kita tulis hari ini bisa saja dilihat kembali bertahun-tahun kemudian. Oleh sebab itu penting bagi kita selalu berpikir sebelum mengunggah sesuatu. Tanyakan sama diri kita ya, apakah informasi ini benar? Apakah unggahan ini bermanfaat? Apakah tulisan ini dapat menyakiti hati orang lain, bisa membuat orang lain tersinggung? Atau apakah saya bersedia mempertanggungjawabkan apa yang saya tulis? Jadi etika digital juga mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan pendapat dalam kehidupan yang bermasyarakat. Kan perbedaan ini hal yang wajar gitu ya. Jadi tidak semua orang akan memiliki pandangan yang sama dengan kita. Mengajarkan kita kedewasaan juga. Tapi ketidaksepakatan tidak boleh menjadi alasan untuk menghina ya, merendahkan, apalagi menyerang orang lain. Jadi media sosial seharusnya menjadi ruang diskusi yang sehat tanpa pertikaian, tanpa perdebatan yang tidak ada ujungnya gitu ya. Jadi bisa menjadi tempat bertukar ide dan gagasan secara santun dan juga konstruktif. Selain itu pendengar, kita juga perlu menghargai karya dan hak cipta orang lain ya. Jangan mengambil foto, video atau tulisan orang tanpa izin dan tanpa mencantumkan sumber yang jelas. Jadi sikap saling menghormati ini merupakan salah satu ciri masyarakat yang cerdas dan berbudaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, media sosial pada dasarnya hanyalah sebuah alat ya. Jadi dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Ya, pertama pendengar, media sosial ini memudahkan komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Jadi kita bisa terhubung dengan keluarga, teman, rekan kerja maupun komunitas dari berbagai daerah bahkan negara. Kemudian media sosial juga jadi sumber informasi yang cepat dan mudah diakses. Jadi berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan hingga peluang kerja juga ya dapat kita peroleh hanya melalui genggaman tangan, bahkan berbelanja pun bisa melalui media sosial. Jadi membuka peluang ekonomi yang sangat besar juga ya, banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang berhasil mengembangkan bisnisnya melalui platform digital dengan biaya promosi yang relatif terjangkau. Namun di sisi lain, media sosial juga ada dampak negatifnya kalau digunakan tanpa kendali. Salah satunya penyebaran hoax atau berita palsu yang merupakan salah satu tantangan terbesar saat ini. Jadi informasi yang belum tentu benar itu dapat menyebar luas hanya dalam hitungan menit. Selain itu terdapat pula fenomena cyberbullying atau perundungan cyber yang dapat menimbulkan dampak psikologis. Dan ini dampaknya tuh dampak psikologis yang serius begitu bagi korbannya. Jadi kecanduan media sosial juga menjadi persoalan yang semakin banyak ditemukan ya, terutama di kalangan remaja. Waktu yang berlebihan di depan layar itu dapat mengurangi produktivitas, mengganggu pola tidur, bahkan mempengaruhi kesehatan mental. Jadi tidak sedikit pula masyarakat yang mengalami kecemasan karena terus membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di media sosial, padahal kita tidak tahu realnya itu seperti apa. Padahal apa yang ditampilkan di media sosial seringkali memang hanyalah sebagian kecil dari realitas kehidupan seseorang. Karena itu pendengar, diperlukan kemampuan berpikir kritis dan pengendalian diri agar kita dapat memanfaatkan media sosial secara bijak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar saya berusaha terhari Mataram. Demikian untuk uraian Brenda Astacita untuk Ruang Indonesia Cerdas sore hari ini, pendengar. Jangan lupa untuk terus meningkatkan kemampuan diri kita mengendalikan diri dalam bermedia sosial. Karena bagaimanapun juga media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Jadi kehadirannya membawa banyak manfaat tetapi juga menuntut tanggung jawab yang besar dari setiap penggunanya. Menjadi cerdas bermedia sosial berarti mampu berkomunikasi dengan etis, menyaring informasi secara kritis, memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang produktif, kemudian membangun citra diri yang positif, serta menjaga keamanan data pribadi. Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga kita bisa menjadi pengguna media sosial yang cerdas. Karena Indonesia yang cerdas tidak hanya dibangun melalui kemajuan teknologi, tetapi juga melalui masyarakat yang bijak dalam menggunakannya. Demikian untuk Brenda Astacita sore hari ini, pendengar, sekaligus menuntaskan tugas saya menemani Anda hari ini, 17 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa di tugas saya selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: substansinya menyuguhkan mengaturkan beban tetap pada Ari Galungan.
1: Pada kesempatan ini saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas perang terhadap peredaran gelap narkoba.
2: Selamat sore. Hari Suci Galungan jadi momentum kemenangan kebaikan di tengah perkembangan zaman. Polres Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam memerangi peredaran gelap narkotika. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait penjauhan tahan makna Galungan di era modern. Hari Raya Suci Galung yang tidak hanya dimaknai sebagai tradisi yang dirayakan setiap 6 bulan sekali, di tengah perkembangan zaman dan teknologi, Hari Raya Suci Galung yang menjadi momentum bagi umat Hindu untuk memenangkan Dharma atau kebenaran atas Adharma dalam kehidupan sehari-hari.
0: Substansinya menyuguhkan mengaturkan beban tetap pada Hari Galungan.
4: Hari Raya Suci Galungan bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan momentum kemenangan Dharma atau kebenaran atas Adharma yang harus terus dimaknai di tengah perkembangan zaman. Umat Hindu diajak memahami esensi Galungan sebagai upaya mengendalikan sifat-sifat negatif dalam diri. Penyuluh Ahli Madya Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. Inyoman Arya mengatakan, rangkaian Hari Raya Suci Galungan mengandung makna penyucian alam semesta dan penyucian diri manusia. Hal itu tercermin mulai dari Sugian Jawa hingga Sugian Bali yang menjadi bagian penting dalam persiapan menyambut Galungan.
0: Jadi momentum Galungan di era modern ini sudah tentu ya suatu inti daripada kemenangan Dharma atas Adharma. Di dalam memenangkan Dharma itu sudah tentu kita bisa mengalahkan daripada sifat-sifat Adharma yang ditunjukkan di dalam suatu rangkaian dari hari raya atau hari suci Galungan. Seperti misalnya ada Sugian Jawa, bagaimana kita menyucikan alam semesta. Ada Sugian Bali, bagaimana kita menyucikan daripada ya buana alit adalah manusia itu sendiri.
4: Numan Arya menjelaskan, perkembangan teknologi dan gaya hidup modern bukan menjadi hambatan selama substansi perayaan hari raya suci Galungan tetap dijaga. Pergeseran waktu pelaksanaan tradisi seperti penambahan maupun pemasangan penjor dinilai sebagai bentuk penyesuaian selama tidak menghilangkan makna utama dari hari raya suci.
0: Seperti contoh pergeseran, orang nampah itu biasanya di penampahan, tetapi digeser nampahnya hari Senin. Tetapi untuk mengolah daripada hasil daripada penyembelihan itu tetap adalah hari Selasa. Memasang penjor juga begitu, detik kemenangan semestinya dipasang pada hari penampahan sore. Tetapi banyak umat memasang daripada hari Minggu, hari Senin. Tetapi substansinya menyuguhkan mengaturkan beban tetap pada Hari Galungan.
4: Melalui pemaknaan tersebut, Hari Raya Suci Galungan diharapkan tetap relevan di era modern, serta menjadi sarana memperkuat keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Pendengar, umat Hindu hari ini merayakan Galungan. Galungan adalah momentum kemenangan Dharma atas Adharma.

yaitu pada hari Buddha Kliwon Dungulan atau Rabu Kliwon Wuku Dungulan. Galungan merupakan momentum kemenangan Dharma atau kebenaran melawan Adharma atau kejahatan. Hari Raya Galungan juga dirayakan oleh masyarakat Tengger. Namun bagi masyarakat Tengger, Galungan memiliki makna dan cara yang berbeda dengan masyarakat Bali. Perbedaan itu terjadi hingga pengenalan agama Hindu Dharma ke kawasan Tengger tahun 1980-an. Masyarakat Tengger merayakan Galungan setiap 210 hari sekali di Wuku Galungan sebagai hari untuk memberkati desa, air, dan masyarakat. Tata cara perayaannya identik dengan Barikan, satu upacara lain yang biasanya dilakukan tiap 35 hari sekali atau setelah bencana seperti gunung meletus, gempa, atau gerhana. Berbeda dengan Barikan, Hari Raya Galungan Tengger sudah tidak dilaksanakan dengan cara Tengger, namun disatukan dengan perayaan Galungan sesuai tata cara Hindu Bali. Galungan pertama kali dirayakan pada malam bulan Purnama tanggal 15 tahun Saka 804 atau 882 Masehi. Perayaan Galungan sempat terhenti dan dihidupkan kembali oleh Raja Sri Jaya Kasunu. Galungan dirayakan untuk memperingati kemenangan Dewa Indra melawan Maya Dewana atau kebaikan melawan kejahatan. Masyarakat Bali percaya roh para leluhur akan pulang ke rumah di hari itu, sehingga wajib menyambutnya dengan doa dan persembahan. Inti dari Galungan adalah manusia harus mampu mengendalikan hawa nafsu yang bisa

0: saya mati tak mampu semua. Saya berasal dari Ubud. Menurut saya makna hari Galungan di era modern tetap sama, yaitu mengingatkan kita untuk selalu memenangkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun zaman terus berubah dan nilai-nilai itu tetap penting untuk dijaga.
1: Saya Juni dari Karangasem. Kalau saya lihat, perayaan Galungan sekarang bukan cuma soal persiapan upacara, tapi juga bagaimana generasi muda tetap memahami makna di baliknya. Jadi tradisi yang ada tidak hanya dijalankan

0: tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, perayaan Hari Galungan tidak hanya dimaknai sebagai tradisi seremonial, tetapi juga menjadi momentum bagi umat Hindu untuk merefleksikan nilai kemenangan Dharma atau kebenaran atas Adharma dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama PHDI atau Parisada Hindu Dharma Kota Denpasar, Imade Arka.
1: Ini berkaitan dengan pengejawantahan tahan makna galungan di era modern, khususnya di tahun 2026 niki, di tanggal 17 Juni tahun 2026. Seperti apa Pak pengejawantahan tahan makna galungan di era modern saat niki, Bapak?
2: Baik. Pertama, saya ucapkan selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Jadi kalau kita berpikir sekarang terkait dengan galungan yang dimaknai oleh generasi Gen Z sekarang ini, pasti inginnya serba instan, cepat, dan praktis. Nah, maka kita sebagai umat Hindu yang ada di Bali ini, khususnya di Denpasar, harus betul-betul boleh kita menjalankan keadaan era reformasi dengan serba cepat, instan, dan mungkin praktis. Tetapi kami berharap pada generasi muda Gen Z agar terus tetap menumbuhkan rasa keteguhan hati. Jadi keteguhan hati itu kita berharap seperti dalam proses yang sekarang ini kan kita mengetahui generasi ingin instan. Kita boleh instan, tapi kita harus punya keteguhan hati. Keteguhan hati yang memang kuat dalam diri kita bahwa kita beragama Hindu harus betul-betul menjalankan dharma yang kita laksanakan. Maka perayaan Galungan dan Kuningan ini dikmatai dengan kemenangan dharma melawan adharma.
1: Baik, kalau untuk pemaknaannya tersendiri Pak Ketua, terkait dengan Hari Raya Galungan yang nantinya bisa menjadi contoh bagi masyarakat, seperti apa Pak?
2: Dalam makna perayaan Hari Galungan ini kita maknai dengan introspeksi. Introspeksi kepada kita sendiri agar kita tidak digilas dengan zaman. Boleh kita mengikuti, tapi jangan sampai kita digilas dengan zaman. Yang kedua, maknai dari Hari Suci Galungan ini, kita berharap sebagai satu hal yang menjadi gotong royong. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan di momen Galungan ini dengan bahasa gotong royong yang lebih erat lagi, lebih kuat lagi. Sebagai salah satu contoh, kita buat penyerap, mungkin kita bisa buat sendiri. Nah, sekarang kan generasi muda pasti pengennya instan, beli gitu. Nah, di sini tak kita ketika kita membuat penyerap dengan keluarga, setelah itu kita ngelawar gitu misalnya dengan keluarga, kita ada komunikasi dengan baik, kita ada konsultasi dengan baik dengan keluarga, sehingga kerukunan di dalam satu rumah tangga itu pasti akan terjaga.
1: Baik, untuk Hari Raya Galungan ini Pak, mungkin bisa sedikit disampaikan pesannya dan juga harapannya untuk masyarakat lebih luas tentunya. Silakan Pak.
2: Ini dari Hari Suci Galungan ini terkait dengan syukur atau astungkar. Bagaimana kita merasakan syukur dalam hidup kita ini di zaman yang sekarang ini serba kita beli, tetap kita harus bersyukur. Kalau bisa dalam memaknai galungan ini jangan kita terlalu jor-joran. Saya lihat banyak juga yang membuat penyor yang bagus-bagus, itu bagus, itu tidak salah. Tetapi kalau kami bisa menyampaikan sesuaikan dengan kemampuan kita, jangan sampai kita berlihatnya berupakara itu habis itu kita membayar utang yang banyak. Nah, sehingga kami sangat berharap bahwa memaknai Hari Suci Galungan ini dengan rasa syukur, yaitu tadi yang kita harapkan, sewajarnya pelaksanaan kita harus sewajarnya. Kalau memang mampu ya silakan, tapi kalau memang nggak mampu jangan kita ikut-ikutan untuk membuat penyor. Kalau penyor itu kan intinya pala bungkah, pala gantung, pala wijo, intinya untuk kesuburan, maka itu simbol dari anata bogol. Maka ketika kita menyampaikan dalam satu sistem penyor itu, paling tidak memang ada simbol-simbol yang memang menjadi kesuburan, kemakmuran dalam kehidupan beragama Hindu.
1: Baik, demikian perbincangan kami bersama dengan Ketua Harian PHDI atau Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Denpasar, Imade Arka SPD MPD. Semoga bermanfaat untuk Anda. Rajang Raina Galungan tahun 2026.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Permintaan telur asin bebek di Bali meningkat menjelang Hari Raya Galungan. Selain untuk konsumsi, telur asin juga banyak digunakan sebagai sarana upacara, sehingga penjualannya naik hingga 2-3 kali lipat dibandingkan hari biasa.
4: Ya, untuk kebutuhan telur asin pada saat hari raya seperti sekarang ini,
5: untuk penjualan telur bebek asinnya, kalau sehari-hari.
6: Menjelang Hari Raya Galungan, permintaan telur asin bebek di Bali mengalami peningkatan signifikan. Kondisi ini dirasakan para pengrajin telur asin, termasuk Pipit Sukreni, perajin telur asin bebek di Singaraja. Pipit mengatakan pesanan yang biasanya hanya ratusan butir per hari meningkat menjadi ribuan butir menjelang hari raya. Tingginya permintaan tidak hanya berasal dari masyarakat umum, tetapi juga para reseller yang kembali menjual telur asin kepada konsumen.
4: Ya, untuk kebutuhan telur asin pada saat hari raya seperti sekarang ini, Galungan dan Kuningan itu sangat meningkat dibandingkan dengan hari-hari biasa. Dan harganya juga dibandingkan hari biasa itu lebih mahal. Karena saya beli bahan bakunya atau telur bebek itu lebih mahal juga. Nah, untuk menyiasatinya, ketika saya membeli bahan baku telur bebek yang mentah itu lebih mahal, untuk menyiasatinya itu saya juga naikkan harganya. Karena sekarang tidak hanya telur saja yang mahal ya, plastik juga mahal, garam juga naik harganya, begitu.
6: Lonjakan permintaan tersebut membawa keuntungan bagi perajin telur asin. Namun di sisi lain, mereka juga menghadapi kendala berupa terbatasnya pasokan telur bebek dan kenaikan harga bahan baku menjelang hari raya. Salah satu reseller telur asin, Komang Budiatnya, mengaku permintaan dari pelanggan juga meningkat setiap menjelang Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Pagarwesi. Penjualan dilakukan langsung kepada konsumen yang telah memesan sebelumnya.
5: Dia siang salah satu resellernya Mbak Pipit untuk penjualan telur bebek asinnya. Kalau sehari-hari, siang juga layani, tapi lebih banyak yang memesan menjelang Hari Raya Galungan, Kuningan, Pagarwesi. Jadi siang jualan keliling itu ke teman-teman, kebetulan siang juga banyak teman, jadi yang langsung menuju ke konsumen.
6: Meski menghadapi tantangan ketersediaan bahan baku, para perajin tetap berupaya menjaga kualitas produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan telur asin masih menjadi komoditas penting bagi masyarakat Bali, baik untuk kebutuhan upacara keagamaan maupun konsumsi sehari-hari. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Polres Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam memerangi peredaran gelap narkoba guna mewujudkan Kabupaten Buleleng sebagai wilayah yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
7: Pada kesempatan ini, saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas peran terhadap peredaran gelap narkoba.
8: Polres Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika di Kabupaten Buleleng. Dukungan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan wilayah yang aman dan terbebas dari penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, desa, hingga berbagai institusi yang ada di daerah.
7: Pada kesempatan ini, saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas perang terhadap peredaran gelap narkoba yang dilakukan Polres Buleleng dan stakeholder terkait, dalam hal ini juga PNNK, sehingga tujuan kita

0: Terus mempersempit ruang gerak para pelaku peredaran gelap narkotika.
1: Kerjasama yang sudah kita laksanakan selama ini harap kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk ke depan pengungkapan-pengungkapan kasus dan label Kabupaten Buleleng bebas narkoba dapat kita wujudkan.
0: Upaya pemberantasan narkoba di Buleleng diharapkan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pencegahan dan edukasi. Dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, cita-cita mewujudkan Kabupaten Buleleng yang bersih dari narkoba diyakini dapat dicapai secara berkelanjutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Formula IDN Racing Series. Ajang balap yang akan digelar Agustus mendatang diharapkan mampu memperkuat ekosistem motorsport nasional sekaligus menjadi wadah pembinaan bagi pebalap muda Indonesia menuju level balap formula yang lebih tinggi.
3: Karena kalau motor kan udah jelas jenjangnya kan, ada balap motor bebek, super sport, dimana sudah berjalan lah. Nah, kalau mobil ya yang kita harus kembangkan.
4: Mandalika Grand Prix Association MGPA resmi melakukan MOU dengan Formula IDN Racing Series untuk penyelenggaraan balap Formula 4 di sirkuit Mandalika. Kerjasama ini menjadi langkah baru dalam perkuat ekosistem motorsport nasional sekaligus membuka jalur pembinaan bagi pembalap muda Indonesia menuju level balap yang lebih tinggi. Direktur Utama MGPA Ananda Mikola mengatakan, sirkuit Mandalika yang telah bersandar internasional sangat layak menjadi tuan rumah ajang Formula 4 sekaligus menjadi sarana pembibitan pembalap muda nasional.
3: Ya, kesimpulannya adalah itu kan bagian daripada penyimpangan atlet balap mobil khususnya formula untuk bisa melanjutkan jenjangnya setelah balap go-kart. Jadi kita juga harus memikirkan pembibitan buat para atlet itu, dan ini bagian daripada pembibitan pembalap mobil khususnya. Karena kalau motor kan udah jelas tuh jenjangnya kan, ada balap motor bebek, super sport, dimana sudah berjalan lah. Nah, kalau mobil ya yang kita harus kembangkan.
4: Sementara itu, CEO Formula IDN Racing Series, Michael Indrajaja menjelaskan, Formula 4 merupakan jenjang balap profesional setelah go-kart dan menjadi gerbang awal bagi balap muda yang ingin berkarir di dunia balap formula. Ajang ini pun menjadi tahapan penting sebelum pembalap melangkah ke kelas yang lebih tinggi, seperti Formula 3 maupun GT Kart. Dalam setiap seri, balapan akan menggunakan format kualifikasi dan 3 race. Race kedua akan menerapkan sistem reserve grid yang membuat persaingan menjadi lebih menarik dan kompetitif.
5: Balapan formula ini sebetulnya adalah penjanjangan profesional setelah go-kart. Ada pilihan dari go-kart itu mau ke open wheeler atau mobil yang tidak ada fendernya seperti formula ini. Sport, lalu ada GT cars. Secara umur anak-anak umur 15-16 itu memang belum bisa masuk ke GT cars. Tapi Formula 4 ini menjembatani sebelum mereka main ke kelas yang lebih tinggi. Mau Formula 3 atau GT Cars, ada baiknya untuk latihan di Formula 4 dahulu.
4: Lebih lanjut dikatakan, selain menjadi ajang kompetisi, Formula 4 juga diharapkan mampu melahirkan generasi muda pembalap Indonesia yang siap bersaing di level internasional, sekaligus memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi sport tourism unggulan nasional.
2: BPBD Lombok Timur Tengah mengkaji sejumlah desa rawan bencana untuk dilaksanakan pelatihan dan mitigasi bencana. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat melakukan evakuasi mandiri terlebih dahulu saat terjadi bencana.
6: Terus menyasar daerah 3T terpencil terluar dan terjauh untuk melakukan pelatihan dan mitigasi kesiapsiagaan terhadap bencana.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Timur terus memperkuat upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui program pelatihan dan mitigasi bencana. Lokasi desa yang akan menjadi sasaran kegiatan masih dalam tahap kajian guna melihat tingkat kerentanan dan risiko bencana di masing-masing wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur Lalu Mulyadi mengatakan, penentuan lokasi pelatihan disesuaikan dengan potensi ancaman bencana yang dimiliki setiap desa. Dalam hal ini, BPBD berupaya menjadikan desa-desa terluar dan terjauh sebagai desa tangguh bencana. Melalui program tersebut, kelompok masyarakat maupun organisasi relawan di desa akan mendapatkan pelatihan dasar kebencanaan hingga penguatan kelembagaan yang nantinya dibentuk di tingkat desa. Saat ini BPBD masih melakukan pemetaan dan penilaian terhadap sejumlah desa yang memiliki indeks risiko bencana IRB tinggi. Setelah hasil kajian selesai, pemerintah akan menetapkan desa-desa prioritas yang akan menjadi

0: di pelatihan. Lalu Mulyadi menjelaskan pelatihan juga disesuaikan dengan jenis ancaman yang paling beresiko di masing-masing desa. Dari 11 jenis ancaman bencana yang ada, setiap desa biasanya memiliki satu atau dua ancaman yang paling dominan.
1: Pelatihan dan mitigasi kesiapsiagaan terhadap bencana, misalkan di Kecamatan Sambelia, kemudian besok ini kita rencanakan di selatan, terutama di pulau-pulaunya, kita akan berang untuk menyasar di sana untuk pelatihan dan mitigasi bencana. Kita upayakan desa yang terluar terjauh ini menjadi desa tangguh bencana. Kelompok maupun organisasi relawan di sana dapat memberikan pelatihan teknis, pelatihan mendasar sampai dengan kelembagaannya yang akan kita bentuk. Yang paling penting adalah kita menyesuaikan jenis bencana apa sih yang paling rentan di desa itu. Pasti ada satu atau dua jenis bencana yang memang menjadi risiko di desa itu.
0: Lalu Mulyadi menambahkan Lombok Timur termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi geografis yang didominasi wilayah laut serta keberadaan kawasan pegunungan menjadikan daerah ini memiliki berbagai potensi ancaman bencana. Meski demikian, kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan dinilai semakin meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Berbagai program pemerintah, relawan, dan komunitas telah membantu masyarakat mengenali jenis ancaman dan risiko bencana yang ada di lingkungan mereka. Melalui pelatihan dan mitigasi ini diharapkan masyarakat mampu melakukan penyelamatan dan evakuasi secara mandiri terlebih dahulu ketika terjadi bencana sebelum membantu orang lain maupun menyelamatkan harta benda.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mendorong penguatan pembinaan atlet disabilitas untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat internasional. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan menuju ASEAN Para Games Nagoya 2026.
3: Yang akan dipersiapkan untuk ASEAN Para Games, ASEAN Para Games dan Paralimpik.
4: Indonesia mendorong penguatan pembinaan atlet disabilitas sebagai langkah meningkatkan prestasi Indonesia di level internasional. Upaya tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju ASEAN Para Games Nagoya 2026 dan Pekan Paralimpiade Nasional ke-18 tahun 2028. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono mengatakan program strategis difokuskan pada pembinaan, kompetisi, peningkatan mutu tenaga keolahragaan, serta sarana-prasarana. Menurutnya, pembinaan dilakukan melalui talent scouting di daerah. Sebelum atlet terbaik dipusatkan di training center Karanganyar untuk dipersiapkan menjadi atlet nasional berprestasi.
3: Kementerian Pemuda Olahraga akan memberikan bantuan berupa fasilitasi pelatnas. Kemudian dari atlet-atlet yang terbaik di kabupaten kota maupun provinsi yang ada yang ditransfer oleh teman-teman NPC, kemudian dari NPC akan diambil yang terbaik dimasukkan ke pusat pelatihan yang ada di Karanganyar. Kami berikan fasilitas pemusat pelatihan maupun tryout-nya yang akan dipersiapkan untuk ASEAN Para Games dan Paralimpik.
4: Sementara itu, Ketua Umum Nasional Paralimpik Committee of Indonesia, Seni Marbur, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan atlet disabilitas. Ia menyebut program Mendobrak Batas telah menjaring sekitar 1.500 calon atlet dari 26 provinsi yang nantinya akan kembali diseleksi untuk pengembangan lebih lanjut.
5: Kita mendapat 1.500 tahun depan lagi.
4: Penguatan pembinaan dan dukungan daerah, NPC Indonesia berharap mampu mencetak lebih banyak atlet paralimpik berprestasi yang siap bersaing di tingkat internasional. Reporter RRI Denpasar, Oscar Beck, melaporkan.
2: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Suci Galungan jadi momentum kemenangan, kebaikan di tengah perkembangan zaman. Polres Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam memerangi peredaran gelap narkoba. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Zanuar Setiaji mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan

0: Pendengar Pujama 1 Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebelum kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 14 yang dibawakan oleh Qori Abdul Hamid.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya. Lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

dari Samura bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus. Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di hari ini, edisi Rabu 17 Juni 2026. Dan saya izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Kita akan beralih ke Pro 1 RRI Mataram. Kita ikuti MTB malam ini, pendengar, dengan rangkaian acara yang tentunya masih banyak lagi untuk Anda. Saya Nurul Inayah, izin pamit undur diri dan sampai bertemu dan berjumpa kembali. Dari Pro 1 RRI Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Yeah.

0: Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.
1: Perlahan oleh tubuh. Dipadukan dengan asam amino yang memberikan efek relaksasi, minuman ini meningkatkan fokus tanpa menyebabkan jantung berdebar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya pendengar, dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Pondok Pesantren Al-Mas'udiyah Syekh Mahdali Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan Khatmil Quran yang diikuti oleh para santri dan tenaga pengajar pesantren. Nah, kegiatan yang berlangsung khidmat menjadi bagian dari rangkaian peringatan Tahun Baru Islam yang setiap tahun dilaksanakan di lingkungan pesantren sebagai bentuk penguatan nilai-nilai keagamaan dan kecintaan terhadap Al-Quran. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mas'udiyah Syekh Mahdali, Kiai Kamarudin Syarab, mengatakan bahwa Khatmil Quran merupakan tradisi pesantren yang harus terus dijaga dan dilestarikan dari tahun ke tahun. Menurutnya, pergantian tahun Hijriah menjadi momentum yang tepat untuk melakukan refleksi diri sekaligus mengawali tahun baru dengan kegiatan ibadah dan tentunya mendekatkan diri kepada Allah. Kiai Kamarudin menjelaskan bahwa Khatmil Quran tidak hanya menjadi sarana mempererat hubungan para santri dengan Al-Quran, tapi juga menjadi bentuk doa bersama kepada Allah yang tentunya senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan bagi seluruh masyarakat. Ia berharap semangat tahun baru Islam bisa menjadi motivasi bagi seluruh santri untuk terus meningkatkan kualitas ibadah, akhlak, dan juga ilmu pengetahuan. Sebelumnya mendengar pada malam 1 Muharram 1448 Hijriah, Ponpes Al-Mas'udiyah Syekh Mahdali juga menggelar istighosah kubro yang dihadiri oleh para santri, pengajar, serta masyarakat sekitar. Kegiatan istighosah dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas berbagai nikmat yang telah diberikan oleh Allah sekaligus memanjatkan doa untuk kebaikan bangsa dan juga daerah. Rangkaian kegiatan keagamaan tersebut menjadi wujud komitmen Pondok Pesantren Al-Mas'udiyah Syekh Mahdali dalam menjaga tradisi Islam yang menekankan pentingnya doa, zikir, dan kecintaan terhadap Al-Quran sebagai bekal menghadapi tahun baru.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar pukul 19.20, 3 menit kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

Penanggar Kabupaten Lombok Tengah keluar sebagai juara umum Musabaqah Tilawatul Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Nah, tuan rumah berhasil mengumpulkan 245 poin, mengungguli 9 kabupaten dan kota lainnya dalam ajang yang ditutup oleh Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayanti Putri di Bencinga Agung Masnirah Lombok Tengah pada Senin malam 15 Juni 2026. Penutupan MTQ ke-31 yang bertepatan dengan malam pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ini menjadi momentum bagi pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat tekad menjadi daerah sebagai serambi Al-Quran. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan bahwa MTQ bukan sekedar perlombaan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Menurut dia, ajang tersebut merupakan bagian dari upaya membangun generasi yang menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Ia menilai keberhasilan MTQ tidak hanya diukur dari perolehan juara, tapi juga semakin kuatnya kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran serta tumbuhnya semangat mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan pemerintah Provinsi NTB akan terus mendorong pembinaan Al-Quran secara berkelanjutan di NTB agar tidak hanya melahirkan qori'ah, qori' dan hafiz yang berprestasi, tapi juga membangun masyarakat yang religius, harmonis, dan juga berkemajuan. Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, Haji Lalu Patul Bahri, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan daerahnya sebagai tuan rumah MTQ ke-31 NTB. Ia mengatakan keberhasilan penyelenggaraan tersebut menjadi motivasi untuk memperkuat pembinaan Al-Quran di Lombok Tengah. Menurut Patul, berakhirnya MTQ bukan berarti berakhirnya siar Al-Quran, justru momentum tersebut menjadi awal untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Selain sukses sebagai tuan rumah, Lombok Tengah juga mencatat prestasi tertinggi dengan raihan poin 245 poin. Posisi kedua ditempati oleh Lombok Timur dengan 177 poin, disusul dengan Lombok Barat 147 poin.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: berita.
1: Oh, dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
3: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elia Nazara melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
4: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
4: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
5: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
4: Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
6: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
0: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
6: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
3: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yuda Saputra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan ada berat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang, boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilan itu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilan 6 juta, berat lah untuk itu. 3 juta masih boleh nggak, boleh lah. 3 juta sampai 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita dapat iklan ini, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Dan tadi aku bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya, Pak, ini bersama ibu.
21: Iya.
20: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
21: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu, jadi sangat kita bisa merasakan merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
19: Saya mendengar hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, aman dan terkendali.

0: Telah dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jamaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
1: Halo, saya Awang.
0: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
1: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya, begitu.
0: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
1: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
0: Ya, terima kasih Mas Awang.
1: Ya, sama-sama.
0: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jemaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti info haji.
3: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Cilian Bante dan kawan-kawan menyebut timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan

0: Indonesia dan Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar Euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai mencederai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita

Historia kemenangan Argentina bukan saja memperdati kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Serang bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton

Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Sukihontu Namo Buddhaya. Saudara pendengar, umat Buddha dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Mimpar Agama Buddha bersama Pro 1 RRI Mataram. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Didi Dharma, akan menyampaikan uraian Dharma dengan tema menghargai makanan menumbuhkan kesadaran dan rasa syukur. Saudara pendengar, tentu mari kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebuah berkah yang luar biasa. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan dalam program Mimpar Agama Buddha. Semoga berkah kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu melingkupi saudara-saudara pendengar sekalian dalam memulai aktivitas di hari ini. Saudara pendengar, para umat Buddha, mari kita memulai perbincangan dengan sebuah renungan sederhana. Ketika kita makan, baik itu sarapan pagi, makan siang, maupun makan malam, apa yang biasanya ada di dalam pikiran kita? Kebanyakan dari kita mungkin hanya fokus pada rasa. Apakah makanan ini enak? Apakah kurang garam? Apakah menunya sesuai dengan selera kita? Namun saudara, pernahkah kita menyadari sebuah fenomena yang sering terjadi di sekitar kita? Di warung-warung makan, di pesta pernikahan, atau bahkan di meja makan rumah kita sendiri, seringkali kita melihat pemandangan makanan yang tersisa dan akhirnya dibuang begitu saja ke tempat sampah. Kita mengambil porsi yang berlebihan karena lapar mata. Lalu ketika kenyang, dengan mudahnya kita menyia-nyiakan makanan tersebut. Saudara pendengar, padahal di luar sana mungkin tidak jauh dari tempat kita tinggal saat ini, masih banyak saudara-saudara kita yang harus membanting tulang dari pagi hingga malam hari hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Dalam sudut pandangan Buddha Dharma, makanan bukanlah sekedar komoditas yang bisa kita beli dengan uang lalu bebas kita perlakukan sesuka hati. Makanan adalah sumber kehidupan yang di dalamnya terkandung jalinan karma, kerja keras, banyak makhluk, dan energi semesta. Saudara pendengar umat Buddha, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar bersama bagaimana menghargai setiap butir makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, bukan hanya sebagai bentuk etika, melainkan sebagai bagian dari latihan spiritual untuk menumbuhkan kesadaran penuh atau sati dan rasa syukur. Tetapi sebelumnya, sambil mengiringi uraian Dharma pada kesempatan malam yang berbahagia ini,
Maka marilah kita simak lantunan lagu berikut ini.

Saudara pendengar, para umat Buddha, dalam ajaran Buddha Dharma, makanan dikategorikan sebagai salah satu dari empat kebutuhan pokok manusia yang disebut catupacaya, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan. Sang Buddha sangat menekankan bahwa makanan harus dipandang dengan cara yang benar. Di dalam Samyutta Nikaya, Puttamansa Sutta, Buddha memberikan sebuah analogi yang sangat mendalam tentang bagaimana seharusnya kita mengkonsumsi makanan. Beliau mengajarkan bahwa kita harus mengkonsumsi makanan bukan untuk kesenangan, bukan untuk mabuk-mabukan atau kemewahan, bukan untuk keindahan fisik, melainkan semata-mata untuk kelangsungan hidup dan demi menyokong kehidupan yang luhur. Saudara pendengar, Buddha bersabda, bagaikan sepasang suami istri yang terpaksa memakan sedikit daging anaknya yang meninggal di tengah gurun, semata-mata agar mereka memiliki kekuatan untuk bertahan hidup dan selamat keluar dari gurun tersebut. Demikian pulalah seharusnya seseorang bijaksana merenungkan ketika ia mengkonsumsi makanan. Tentu saja kutipan ini adalah sebuah perumpamaan yang ekstrim dari Buddha agar kita memiliki kedewasaan spiritual. Makna terdalam dari sutta ini adalah jangan rakus terhadap makanan. Makanan adalah bahan bakar untuk tumbuh agar kita bisa terus hidup dan melakukan kebajikan, bukan instrumen untuk memuaskan nafsu indrawi kita. Saudara pendengar, para umat Buddha, ketika kita menyia-nyiakan makanan, secara tidak sadar kita sedang memupuk benih keserakahan dan ketidaktahuan. Kita melupakan bahwa di balik sepiring nasi yang ada di piring kita, ada keringat petani yang menanam padi di bawah terik matahari. Ada pedagang yang mendistribusikannya. Ada ibu atau anggota keluarga yang memasaknya di dapur. Dan ada mikroorganisme di alam yang membantu kesuburan tanah. Menghargai makanan berarti menghargai kehidupan dan karma baik dari semua pihak yang terlibat tersebut. Saudara pendengar, para umat Buddha, lalu bagaimana bentuk nyata dari menghargai makanan dalam kehidupan sehari-hari? Di dalam tradisi Buddhis, para anggota sangha atau para bhikkhu atau bhikkhuni selalu melakukan perenungan sebelum makan, yang dikenal dengan istilah tanka pacewakana atau perenungan terhadap empat kebutuhan pokok. Namun latihan ini sangat indah dan penting untuk dipraktikkan oleh kita sebagai umat awam di rumah. Sebelum kita menyuap makanan, ambillah waktu beberapa detik untuk memandang makanan tersebut dengan rasa syukur. Sadari porsinya, ambillah makanan secukupnya, bukan sekenyangnya. Ambil apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ada kisah menarik dalam Dhammapada Attakatha, yaitu kisah Raja Pasenadi dari Kosala.
Dikisahkan Raja Pasenadi memiliki kebiasaan makan yang sangat berlebihan, hingga membuatnya selalu mengantuk, malas, dan mengalami gangguan kesehatan. Buddha yang melihat hal ini kemudian memberikan sebuah nasihat yang tercantum di dalam Dhammapada ayat 204 mengenai kesehatan serta sebuah bait nasihat khusus dalam Samyutta Nikaya kelompok 3 sutta ke-13 yaitu Dona Paka Sutta yang berbunyi, orang yang selalu sadar dan tahu batas dalam mengkonsumsi makanan, penderitaannya akan berkurang, fisiknya akan menua dengan lambat, dan umurnya akan terpelihara. Ketika mendengar nasihat Buddha, Raja Pasenadi mulai melatih diri untuk mengurangi porsi makanannya, dan selalu sadar saat makan. Hasilnya, tubuh beliau menjadi sehat kembali, pikiran menjadi tajam, dan beliau bisa menjalankan tugas kerajaan dengan bijaksana. Dari kisah ini kita belajar, menghargai makanan juga berarti menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Makanlah secara berkesadaran, mindfulness, jangan makan sambil bermain handphone, jangan makan sambil menonton televisi dengan penuh amarah. Nikmati setiap kunyahan, rasakan prosesnya, dan habiskan apa yang sudah kita ambil di atas piring tanpa menyisakan sampah makanan. Saudara pendengar, para umat Buddha, makanan tidak hanya menjadi sumber nutrisi fisik, tetapi juga bisa menjadi ladang karma baik yang luar biasa. Jika kita kelola dengan kebijaksanaan di dalam ajaran Buddha, berbagi makanan atau dana adalah salah satu praktek kemurahan hati yang paling mendasar. Daripada kita memasak terlalu banyak lalu membuang sisanya ke tempat sampah, alangkah indahnya jika kelebihan tersebut kita kelola sejak awal untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ketika kita menghargai makanan, batin kita menjadi lembut, penuh welas asih, dan kita menjadi pribadi yang tahu berterima kasih. Saudara pendengar, para umat Buddha, sebagai penutup mimbar pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita berkomitmen pada diri sendiri dan keluarga di rumah. Yang pertama, mulai hari ini, ambil makanan secukupnya. Habiskan apa yang ada di piring kita sebagai wujud hormat pada perjuangan para petani dan alam. Yang kedua, sebelum makan, ucapkan terima kasih dalam hati atas berkah makanan yang ada di depan kita. Yang ketiga, kurangi sifat lapar mata dan mulailah melatih kesadaran penuh saat menikmati hidangan. Saudara pendengar, para umat Buddha, ingatlah sebutir nasi yang kita buang mungkin adalah impian kelaparan seseorang di belahan dunia yang lain. Dengan menghargai makanan, kita tidak hanya menjaga bumi dari penumpukan sampah, tetapi kita sedang membersihkan batin kita dari keserakahan dan menanam benih-benih karma baik yang akan membawa kebahagiaan bagi kehidupan kita. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Semoga ulasan Dharma yang sederhana ini dapat membawa manfaat dan perubahan positif di meja makan rumah kita masing-masing. Akhir kata, sabbe sata, bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Lis Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Esti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Esti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Lis Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawannya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Pramasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Esti Fauzi bisa dan dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Lis Menawati gitu ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya.
1: Mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak, dulu peserta bintang radio loh.
1: Enggak nyangka kan?
0: Betul, enggak nyangka kita. Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Esti Fauzi dan Lis Menawati.
2: Pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget. Kita okay. Bisa datang, bisa diundang nih Lis.
1: Iya, ada di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Jadi dua lagu udah kita puterin.
2: Bener-bener rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Lis ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Lis belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya nggak sih?
2: Makanya rindu berat gitu.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu datang ya di ruang rindu.
0: Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Ria Esti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh. Yes.
2: Ada terus kalau ketemunya duh pengen nyetak.
1: Akhirnya. Nanti tanggal berapa dan di mana? Ria.
2: Insyaallah hari Sabtu
1: 27 Juni.
2: Di ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Waduh.
2: Tempat-tempat ya, biasa ada berapa kali
1: tempat
2: ya
1: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana, nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Purwasi, Lis Menawati, Julian, Etri Jayanti.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Dan Pak Gandhi tentunya. Pak Gandhi,
0: ya. Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Sama Mbak Ita. Spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
1: Okay. Wow. Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
0: keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satunya.
1: Iya, maka itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, sold out dari keren.
1: Kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Elis Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: konsernya nanti. Ikut. Ceritanya gimana, Mbak Elis?
0: Enggak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
2: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Oke. Okay.
2: Kita keep contact selalu menanyakan kabar, dan Ria itu Besti banget ya sama gue.
1: Sama dong.
2: Besti
1: di mana-mana.
2: Besti dia tuh.
1: Amin.
2: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi, semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh? Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria, yeah. Sehingga okay. Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria,
0: okay.
2: Yang ke-60. Masih muda sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
1: Iya, awet ini.
2: 35 berapa puluhan yang lari. Jadi kita pokoknya selalu support. Dan ya, alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya. Yeah.
1: Terutama Mbak Lis sama Julian.
0: Aha.
1: Karena sama Niken ya.
2: Iya, Niken.
1: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi nggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi gitu kan?
2: Nggak kayak kita
1: kayak
2: dulu
1: kita
2: ya.
1: Juga ya. Kita kan sering maksi kan?
2: Kita.
1: Jadi ketemuan terus, ya itu bikin apa ya tahun ini? Nggak sengaja tuh terlontar aja tuh sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Okay.
1: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu, aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah list gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiaratnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
2: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
1: Iya,
2: terus suara Ria itu keren banget, enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
2: Kembali ya.
1: Betul,
2: enggak berubah.
0: Tapi kita dengerin lagu barunya juga.
1: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman, dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi oke, karya mau bikin kapan? Jadi digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Cek venue kan.
2: Wow.
1: Alhamdulillah
2: kosong.
1: Ada.
2: Kosong.
0: Okay.
1: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu gak percaya, saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A, B, C, D, aku langsung DP.
2: Wow.
1: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
2: Cuma pasti aku langsung ini,
1: ya pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu aku.
2: Aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
1: Udah itulah itu
2: next
1: aku tuh kan.
2: Next ya Maria ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Ini udah banyak yang nungguin.
2: Udah banyak ngantri nih Maria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Lis Melawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
3: Halo.
0: Oh, siapkan Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
2: dan Mbak Lis
0: sama Mbak Lis.
1: Halo.
0: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
1: Oke. Okay. Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan
1: gitu ya.
2: Orang Medan.
1: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
2: Oh, Makassar. Okay. Ya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
3: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi gitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Kita catat dulu pertanyaannya.
3: Iya.
0: Siap.
3: Kalau sistem sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
3: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu Cimatera lah begitu.
0: Siap.
2: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
1: Oh iya.
2: Bang?
0: Itu saja ya.
2: Oke Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari baru kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ya. Ada
2: Bu Ana.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga
0: halo,
1: cantik.
0: Halo, langsung ya ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Pauli sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
4: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
4: Aduh,
2: awet
4: muda banget.
1: Betul.
2: Ya, kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
2: Oh, itu alhamdulillah.
4: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati dibelai.
0: Siapa itu? Balis ya. Hati Dibelai Manja.
4: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
4: Terus ini kopi madu.

0: Dari
1: Okay.
0: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
1: Siap, ditungguin ya, Bu Ana.
0: Ya, salam-salam dulu.
1: Boleh, silakan. Boleh.
0: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pani Yustira, Pak Benijo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semua-semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah, bye-bye.
1: Dadah,
2: bye-bye.
1: Kita menuju Manado.
2: Mana ada Bang Beni.
1: Bang Beni, Jo.
2: Selamat malam, Bang Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Mori lewat karya anak bangsa. Bang Yudi, Maita, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Bang Beni.
1: Langsung ada Mbak Ria Resti Fosi dan Mbak Lis Menawati.
3: Oke. Kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fosi bersama Mbak Lis Menawati ya.
1: Siap tuh.
3: Ya,
1: siap.
3: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
1: Okay.
3: Itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Fauji dan Mbak Liz, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Liz? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Liz atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
1: Siap.
3: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
1: Buat saya nggak ada ya.
3: Mas Yudi, salam ya.
1: Silakan.
2: Siap.
3: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana, Sumatera, baru. Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
2: Bang Andi,
1: silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suaranya berat nih, Bang.
4: Bintang tamunya.
1: Silakan.
4: Alhamdulillah. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Ingat aja Bang Andi ini ya Mas. Yoi, birthday boy.
4: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
2: Kok tahu sih? Aku ulang tahun ya. Tahu dong, Bang Andi gitu loh.
4: Kan ada IG-nya di sini ya.
2: Emang ditulis ya
4: Bang Andi. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak Afraguana tadi yang disorongnya.
2: Oh iya.
4: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
2: Oke.
4: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
1: Oke.
4: Okay.
1: Terima kasih Bang Andi.
4: Selalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
2: Enggak.
1: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, biar kita jawab semua. Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
5: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
2: Iya.
5: Ismail.
2: Siap.
1: Selamat malam.
5: Rindu memori lewat lagi.
1: Siap.
5: Ruang Rindu, program acaranya Mas Yuri dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
1: Ah, betul dong.
5: Salam rindu untuk semuanya.
1: Siap.
2: Wah, mantap. Kita
5: kepoin bintang tamunya.
1: Oh,
5: Selamat malam Mbak Ria Resti Fauzi.
2: Selamat malam.
5: Menawati ya.
2: Oke, selamat malam.
5: Salam kenal.
2: Iya, salam kenal juga.
5: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
1: Oke, ditunggu ya nanti ya.
5: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
1: Siap.
5: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus, dan talentanya bagus-bagus.

0: kira-kira kalau pengen apa collab dengan mereka tuh, mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang
1: okay.
0: mungkin kira-kira dengan siapa?
1: Oh, gitu oke, ditunggu ya, Mbak Arianti.
0: Sukses untuk Mbak Ria Resti Polusi dan Mbak Liz. Dan
2: terima kasih,
0: semuanya,
1: terima kasih.
0: Oke, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada, dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapa Tunggung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
1: Siap.
0: Malam untuk semuanya, terima kasih banyak.
2: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi. Jadi aku sendiri. Nah, gak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas nih depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
1: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main, tuh ada panggung gitu. Terus aku pengen nyanyi banget gitu. Terus langsung dibilang papi aku, boleh enggak anak saya nyumbang gitu. Udah aku nyumbang di situ. Terus alhamdulillah pada suka gitu ya.
3: Masih ingat enggak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh. There's a reason. Nah,
1: umur 5 tahun gak bahasa Inggris.
2: Iya, gak tahu tuh dengarnya dari mana, gue juga bingung. Tapi mau gak salah aku lagunya itu
3: ya kan? Tuh keren ya Mbak. Cumanya udah dari kecil,
2: dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
1: Karena
2: nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kalau berenang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang. Aku tuh nyanyi,
3: nyumbang nyanyi.
2: Gak dibayar.
3: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin di kamar mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
3: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus.
3: Jadi
2: dua minggu sekali di Taman Ria Monas.
1: Nyanyi
2: terus,
1: ya.
2: Terus dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi dua minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
3: Wow.
1: Dari umur 5 tahun tuh.
3: Emang aku sempat terpukau bang. Iya. Enggak nyangka juga
2: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
1: Gitu ya.
2: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget, aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
1: Dina
2: Mariana. Dina Mariana waktu itu dia jadi penyanyi ya.
3: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya. Ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira
1: Mira Susman.
2: Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
1: Kalau Mbak Liz gimana ceritanya?
4: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
1: saya. Di Madiun.
4: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah, kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih, sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi, ikut pop singer bla bla bla sampai akhirnya ikut Bintang Radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
1: Radio La Victor Surabaya. Ya, ya.
4: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
1: Jalan Aditya Warman nggak sih Mbak itu Mbak? Kayaknya ya.
4: Radio La Victor ya.
1: Aditya Warman ya. Warman.
4: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
3: Itu ya Mbak Alicia.
1: Iya. Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra putri ada berapa dan usianya berapa aja?
3: Oh, ada yang mengikuti jejaknya.
2: Aku dulu.
1: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku 3 anak. 3-3-nya udah married.
3: Tiga-tiganya kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
3: Putrinya Mbak Ria.
2: Iya. Ya. Kita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
3: iya, bungsu. Yang bungsu.
2: Iya.
3: Masya Allah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya nggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Mereka bisa main musik.
1: Karena
2: aku itu pun aku kursusinnya
1: gitu. Oh, iya.
2: Cuma nggak ada yang pernah yang tampil itu yang nomor dua. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Dia tuh tampil. Itu aja yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil.
1: Okay.
2: Yang kedua yang ketiga main piano. Enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
3: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
1: Kalau Balis?
4: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepengen untuk
3: jadikan profesi ya.
4: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat
2: main.
4: Kalau enggak
3: ingat dia
2: malas. Ya, iya. Khususnya kayak terpaksa
3: emaknya. Kemauan orang tua.
4: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
1: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiganya?"
3: Bisa gitu ya.
4: Iya, enggak tahu deh. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
1: Enggak ada yang
4: dia
1: mau.
4: Dia maunya tuh pengennya ya udah kerja
2: ya,
4: aja.
2: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
3: tapi gitu. Kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
4: Iya, iya.
3: Nah,
4: nyumbang nyanyi. Pasti.
2: Oh, maksudnya anaknya?
3: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
3: Pas ada acara di kampus, acara nyanyi kampusnya. Ya?
2: Bukan nyanyi, main gitar.
3: Oh iya, main gitar. Iya, main musik. Say.
1: Fales, Say.
3: Mbak Ria kan panggil aku Say. Karena kita
4: paling, mas. Yang paling kecil malah ini. Dia lebih senang nari. Jadi dulu dikirim ke, kayak apa ya, misi kebudayaan.
3: Iya, misi kebudayaan.
4: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
4: Iya, ya, ke Turki, gitu-gitu.
3: Kalau kalian daerah ya.
4: Iya, betul. Ya.
3: Seru pastinya.
1: Siap. Nyanyi, selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
3: Maria dan Balis.
2: Ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
3: ibu rumah tangga
2: tiarap, ya, tiarap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali. Aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklum lah, mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anak sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
1: Oke. Kalau Balis?
4: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
1: Oh, oke. Okay. Kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Masakannya
1: cateringnya.
3: Enak loh.
1: Oke. Okay. Senang
4: hati Mbak Ita.
1: Siap.
3: Masakannya.
4: Iya.
1: Ada Pak Beni Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Agak susah jawabannya ini ya.
2: Kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
3: Kita otodidak ya, Mbak Ita.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
1: Oke.
3: Okay. Tapi gini, Baria. Kenapa? Baria ini sama Mbali sih masing-masing dikaruniai
1: suara
3: vokal yang berkarakter.
2: Iya. Yeah. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, itu. Khas sendiri. Aha. Jadi enggak pernah dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya
3: gitu. Oh, ini suaranya.
2: Oh, ini ya, ini suaranya gitu. Iya, ini suaranya Ita Purnamasari iya, nih.
3: Itu gitu. Sudah ketahuan
2: ya. Dulu kan kita alhamdulillahnya punya ciri khas. Punya
3: ciri khas
2: ya. Itu. Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama itu orang.
3: Benar-benar suatu karunia.
2: Iya, iya. Talenta banget ya.
3: Betul, Mbak. Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe? Royaltinya nyampe gitu.
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua, semua ya.
2: Oke, ya. Semuanya ya, kan. Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku. Tiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke. Okay.
2: Aku dapat 5 Golden Record, iya. Mm-hmm. 1 BASF Award, 1 HDX Award.
3: Wah, alhamdulillah.
1: Prestasinya. Balis, royalti masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalti seorang Ismenawati?
2: kalau sekarang royaltinya udah enggak ada lah sekarang.
1: Oh. Ini yang dulu ya.
2: RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
1: Pandemi.
2: Pandemi. Tapi dari Malaysia ya.
1: Oh, dari Malaysia.
3: Dari Malaysia, Maria ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
3: Iya, ya dari Papri.
1: Dari Mbak Ita. Kebetulan
3: masih dari situ.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
4: Kita tuh tahun
2: di paguyuban artis ya, Jakarta Selatan.
1: Oh, okay.
2: Aku tuh baru punya anak satu, bangsa. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Mm-hmm. Jadi wali kota dulu almarhum Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
3: Edi
2: Siltonga, almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Liz juga di Jakarta Selatan.
1: Okay.
2: Jadi kita sering tuh itu
3: tiap minggu
2: ya? Pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Okay. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan. Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi nggak mau mobil sendiri-sendiri, dia nggak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
3: Ya Allah, jam 2 pagi.
1: Jam 2 pagi.
2: Karena Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri. Iya, Om.
3: Tapi seru pastinya.
2: Terus kita rekaman juga ya, Lis.
3: Ya,
2: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
3: Adipura
2: kan kita pendapat kali
3: program
2: dan
3: programnya.
1: Oh iya ya. Bukan lagu komersial ya.
2: Bukan. Program dari
1: pemerintah
2: DKI Jakarta Selatan.
1: Oh iya.
2: DKI dan Jakarta Selatan.
1: DKI dan Jakarta Selatan.
3: Makanya.
1: Mbak Ita mana?
3: Akrab,
1: Wong Surabaya. Oke, pertanyaan terakhir dengan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi ya. sekarang yang
3: anak baru kan? Atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
2: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
3: Siapa tahu loh,
2: Maria.
3: Iya,
2: suaranya kan
3: iya
2: cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu
3: gak
2: ya.
3: Deh,
2: seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisye, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh kita bilang, Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
1: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya Rp5.000. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya itu masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisye.
3: Ya ampun, Ria. ya. Akhirnya beliau konser dan, terus 1994 kalau nggak salah.
2: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai, dia bilang gitu. Nah aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku nggak berani menyampaikan
3: ya,
2: sampai akhirnya Maria. Kita berjumpa ya, ya itu di bulan Maret ini. Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh nggak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku nggak hanya off air gitu kan ya, aku nggak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu, tapi
3: ternyata
2: mereka
3: bisa.
2: Niken sama Julia bisa, bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi langsung oke okay, saat itu nggak pakai SWD itu langsung mau sama siapa aja Ri, di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya dia kok gak percaya. Bener. Cuma langsung bener, mau gak sih nyanyi lagu gue?
3: Enggak sih gitu. Ya mau aja kok. Baru yang
2: next.
1: Konser kedua. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
3: Iya dong.
1: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Panas Asmara.
3: Oh, Panas Asmara.
1: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku.

0: Rinduku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Baik tak, sebelum kita ngobrol kita lagi, kita
1: sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampan, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam ya dari Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwo.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Strong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Tiap,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Taunata, Kengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0817972791 atau telepon studio juga bisa
1: 0213444199 dan 3440696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat
1: ulang tahun. Iya, Ibu.
0: Kasih buat Mawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa
1: iya.
2: kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi, gak undang-undang ya?
1: Aduh. Ya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Baria Resti Fauzi dan Mbak Lis.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: ya, ya kan gak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, okay,
0: terima biar kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap tahu ya.
0: Tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Rian sama Mbak Lisya.
1: Iya.
2: Apa, halo, apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka. Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya apa dia waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Okay.
2: Ya.
0: Oke. Tunggu ya.
1: Nanti akan di
2: apa Mbak ya. Mas Yudi. Salam dong. Mas
0: Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Mana, apa kabar?
0: Siap, oke, terima kasih Bu Fatmawati.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
4: Dinda,
0: malam.
4: Selamat malam. Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Yudi Ismail. Halo, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: Pangesto ya.
1: Silakan
0: langsung dengan Daria dan Mbak Lis
1: dan Liz Mainawati. Kok
3: keputus?
4: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
4: Aja. Ulang tahunnya tinggal di foto Mbak itu Jojo.
1: Oh,
4: Jojo Propaganda.
0: Iya, kenal. Sama Nafa Urbal juga sama loh.
1: Sama Nafa ya.
4: Oke, pokoknya untuk
0: siap.
4: Pak Yudi terus Pak lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
4: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Meski ada tuh
1: kayaknya. Iya nih, bawa kue teh. Buat Mas Yudi
4: langsung ke Mbak Li dan
1: Monggo.
4: Mbak Li
0: oh, oke, okay. Mbak Li selamat malam katanya.
3: Malam Muni, Teteh ya. Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resti ya, lagunya Mbak Li tadi. Yang apa, Panah Asmara itu. Kalau didengarin
3: terima
4: di
3: kasih.
4: ini Mbak Ica, didengarin di ini, di table, di sudut. Dari sudut table yang di sudut, sambil menikmati
3: ya. Pisang goreng,
1: sama
3: kopi, sambil bersantai dengan udara yang Bogor yang
1: gimana
3: gitu ya, sejuk itu.
1: Enak banget ya.
4: Ya lupa pulang, aduh nggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget Teteh.
4: Okay, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya Mbak Lilis ya. Nah untuk Mbak Resti,
3: iya.
4: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhirnya terakhir, aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah,
3: sakit banget kan?
1: Rindu menyiksa.
3: Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hati?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya.
3: Iya. Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin lagunya ya. Rindu yang menyiksa.
0: Kita aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Anto Gazi di Padang. Selamat malam Anto Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Mami sama Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam Anto Gazi.
5: Iya.
0: Ya, siapa?
5: Aku Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Arya.
1: Ya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi sedikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ria.
0: Oke. Sepatu dari Kulit Rusa.
5: Lagu Mbak Ria yang hari ini yang menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Nanti kan dijawab yang terkasih ya.
5: Oke. Siap, boleh salam
1: dikit salam
5: buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Turfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya, salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah ya nyanyi keroncong enggak ya, sih?
3: Iya, Mbak Ria dan Mbak aku juga pernah. Aku juga pernah.
1: Aku pernah.
3: Rekaman atau show aja? Show aja.
1: Oh, terus di TV. Aja.
3: Oh, di TV
1: ya. Di TVRI zamannya dia ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajar
3: ada ya? Baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Ya. Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Bawa ular jadi langsung lompat. Iya. Langsung lompat. kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan, jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
6: Enggak ada Krismatika. Enggak ada almarhum Krismatika Wah. Okay. Zuhra.
3: Betul iya. Sekali.
6: Ya. Itu benar-benar kalau kemampuan sendiri ada, iya. Albumnya ada
0: pasti. Keroncong ya.
6: Iya, Lek Manto sama langsung sama Mantos.
0: Mantos
3: ya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gassi.
0: Oh, tadi Uncle Gassi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke. Okay. Mungkin
3: proses aku kali
0: ini. Iya,
3: ya, maksudnya Tumbar ya. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta enggak seperti itu.
0: Oh gitu.
3: Aransemennya enggak seperti itu ya. Aransemennya mungkin juga enggak seperti itu tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair, lagunya itu enggak ada yang seperti itu.
0: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik enggak seperti itu sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya. Masuk diriku ya.
6: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
6: Telinga produser enggak pernah salah zaman dulu.
3: Benar. Dulu kita sebel. Dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah
6: ngerti. Oh, itu.
3: Oh iya, berarti ya. Yang dia memang ya. Dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
6: Betul.
3: Mengenal pasarnya. Iya. Sepatu kulit rusak. Itu aku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Cerita enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gatonya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing nggak tuh penciptanya? Iya, jadi rekamannya berkali-kali, karena kan dari syair yang pertama masih nggak kena, syair kedua nggak kena, tiga kali nggak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
3: Tapi itu tapi tadi, alhamdulillah
6: nggak mengkhianati hasil.
3: Iya,
0: prosesnya,
3: saya perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak part merayap nih karena banyak kalian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Lesti Fauzi, penulis Melawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
3: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Lis?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
6: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak.
6: Iya, iya.
3: Tapi kan kalau cintaku sampai hidup kan enggak kayaknya. Apalagi cintaku sudah matang, apalagi nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Nggak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak ada.
0: Nggak ada ya.
6: Oke.
3: Iya nggak ada ya. Ikut pencipta aja sama produser.
6: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris begitu direkam? Secara rekaman
3: banyak. Oh secara rekaman
6: ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
6: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro Wo Aini.
3: Shintaro ya, Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Lis gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada contohnya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
3: Kisah Duki sama Indonesia. Oke.
6: Itu duet sama Juan Untung.
3: Wah,
0: Juan.
6: Baru kemarin.
0: Kemarin itu harus sama Juan Untung.
6: Kita mau rebu lagi.
3: Oke. Barengan tuh. Oh, nyanyi bareng ya lagunya.
6: Rusuh ya.
0: Oke. Ini tadi dari Riva Ririn. Baru mendengar cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
3: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silakan.
3: Ayo list dulu ya.
6: Mbak Lis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
6: Iya.
3: Monggo.
6: Monggo.

0: Hidupku namun aku rebah jatuh di panah asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi. Monggo Mbak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang

0: Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Uang rindu, uang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
2: Dan Mbak Ita Purnama.
0: Iya Pak Ahmad. Iya Pak Ahmad, silakan.
2: Sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
3: mencintai.
0: Tidak ada yang diundang, Pak Amin. Namanya penting doanya ya.
3: Iya Pak Ahmad.
2: Sehat selalu, sehat selalu.
0: Amin.
2: Semangat,
3: semangat Pak Ahmad. Ya.
0: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz Cendrawati.
2: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya.
0: Mm-hmm.
2: Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya, novel candunya itu. Ialah guru kebanggaan Mbak Esti, apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara.
0: Oke. Siap, terima kasih.
2: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman. Dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
0: Siap, oke.
2: Okay. Asatawan-asatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat taklim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
3: Oke.
0: Oke.
2: Selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
0: Amin. Terima kasih, Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
3: Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Fauzi itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: Oke.
4: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
0: Yalis Fauzi? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
3: Mbak Yalis Fauzi dari Lampung nih.
4: Loh, ya betul. Sini ke Mbak gitu. Ini Mbak pasal ini Mbak Ita. Mas, jadi pertanyaannya, apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
0: Oke.
4: Itu saja.
0: Siap.
4: Oh iya, salam balik ya tadi itu ya,
3: sampai
4: tadi. Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan kantor polis semuanya yang ada dalam pura se-Indonesia.
0: Siap.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi? Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
3: Ya, saya dulu, aku ya.
0: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Alis.
3: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Ya semua pasti ya.
0: Pasti.
3: Kan memiliki karir ya. Buktinya aku kejar kan. Rp1.750 aku kejar. Karena aku bisa bayar sekolah SD sendiri.
0: Oh,
3: luar biasa. Aku bayar Rp500. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan. Naik bisnya itu Rp15.
0: Wow,
3: jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
5: Iya, betul banget, gitu. Maria.
3: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya, baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
0: Siap kalau begitu. Kalau Malis
6: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang ya. Betul, sekarang tuh jadi lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan. Sama.
3: Luar biasa ya.
0: Sama ya, nampak motivasinya dulu nyanyi.
3: Ada deh.
0: Kayaknya ingin bermain sama ular ya. hatinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh kututup layar cintaku. Kita dengarkan.
5: Oke.

0: suatu misteri. Padahnya sih Mbak, kenapa ya enggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
2: Iya, iya, iya.
0: Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, itu tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ica.
0: Selamat malam.
2: Halo Mas Gilang.
0: Selamat Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan ya, Mbak Is.
3: Tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
2: Oh iya, iya, iya, iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
2: Wah, ganteng ini langsung di DM loh Mas.
1: Ganteng banget nih Mas Yudi. Lama tambah ganteng.
2: Aku sudah kesel sama ganteng.
0: Oke.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
2: Iya malam.
3: Malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Lis selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa ini bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Lis itu aja pertanyaan saya.
0: Jawab siap
3: ya, saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, Dita Dalinta, Debinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Sama-sama, Mas Gila.
3: Pamit, ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
2: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Eh, belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam, Kak Endang.
0: Silahkan, Kak Endang.
4: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
2: Malam, Mbak Endang.
4: Apakah berdatangan ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Mulaku?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga terus panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
2: Mbak Ita.
4: Iya. Bintang kamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
2: Silakan Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
4: Menawati.
2: Lis Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
4: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
4: Okay. Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
2: Itu Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya, mau salam aja atau gimana? Kak Endang?
4: Iya.
0: Ya udah.
4: Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Resul Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya?
0: Lupa.

0: Diingat-ingat lagi dulu ya. Baik. Masih kendang ya.
1: Ria, ya, sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama
1: Mbak Ita. Mas Yudi.
0: Siap.
1: Ya, selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling senang, artinya kita sudah berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita punya memori yang menyenangkan terkait karya-karyanya.
2: Ya, jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
2: kalau
0: ya?
2: Benar ada donat nanti.
0: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
2: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis. Yes, okay. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita.
2: S. Judul lagunya depannya S.
3: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
0: Iya. Iya.
3: Udah 20 album.
2: Mbak Ria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
2: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir. Nyerah.
0: Senyummu membuatku bermimpi.
3: Dari sudut bibirmu
0: turutkan
3: senyuman.
2: Nah, kan
3: indahnya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Hilang nah, peluangnya.
3: Judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
2: Benar-benar
3: itu kayak begitu.
2: Iya, donat.
0: Kan enggak bisa baca jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya layan.
0: Pertanyaan kedua. Lis Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
2: Penciptanya sangat populer sekali.
3: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan jawabnya, enak gitu kan. Pilih yang satu yang pertama salah.
3: Lagu saya terakhir album ketiga dari dia.
0: Ya tapi ini kan juga.
2: Emang ya Judi ini enggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
2: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu. Salah satu
2: ini top semua lagunya.
3: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
3: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
3: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album aku. Itu, iya.
3: Ya pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
2: Satu lagi
3: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa. Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
3: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A berapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
3: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
2: Aduh, kesian Mbak Ria. Ya udah Mbak.
0: Oke lah ya. Kita coba lagi kali ini Mbak Lis.
3: Pasti bisa
0: deh.
2: Pada album Cintanya Remaja, Lis Menawati Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja, Mbak Rita?
0: Bisa disebutin apa aja ya?
2: Berapa lagu?
0: Berapa lagu?
3: 4.
2: Tak kasih kesempatan satu lagi.
3: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi Mbak Lis, ayo.
0: Ada
2: ayo,
0: berapa
2: ayo,
0: lagi
2: ayo,
0: yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Lah praktis ngomongnya di sebenarnya. 5 deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
2: Ya udah donatnya jadi... 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di balik pintu. Betul, melodi
2: sendu. Woi. Maria kasihan. Semangat.
3: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura tapi aku nggak tahu itu judulnya begitu dengar lagu Om Keli ini.
0: Oke, pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album. Inikah Cinta?
2: Weh Mbak, album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100! Pada akhirnya
2: Inikah Cinta!
0: Gitu, iya. Inikah Cinta, oke. Okay.
3: Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan
3: yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke. Akhirnya aku dapat tolong. Kita ke WhatsApp ya. Masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy Arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resti Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
3: Iya.
0: Kok pernah ya?
3: Berapa kali?
2: Lagunya aku tutup layar cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
3: Masih ingat loh.
0: Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
3: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
2: Ya tetangga kan ini.
3: Tetangga.
0: Gayatri ya?
2: Iya, iya.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Balis?
3: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Gaya. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, Mas Yudi mah.
0: Ya
2: kan.
3: Kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu berjaringan nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga
3: kan seumurnya. Donat lagi. Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun buat Mas Yudi. Dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik, lanjut. Ini ada siapa? Bang Jos, mantap bintang tamunya. Teringat masa
2: acara Selekta Pop. Benar,
0: Bang. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Dong, pastinya.
0: Ya, kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
0: Gimana kita dengerin?
2: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Tapi kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
2: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang ngatur.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Revolusi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, gimana dan jam berapa?
2: Siapa
1: aja?
2: Konser 40 tahun Diaresi Fauzi Berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: sudah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Kita mau nonton
1: sama Mas Yudi.
0: Ayo.
1: Ayo. Cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lismenawati?
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
1: Mantep semua. Tadinya mau Mbak Ita. Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria. Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Iya, rilis lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Cipandumi Alen.
0: Kalau Bali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa? Ada proyek atau
0: mini konser mungkin ya nggak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oh, Oji Saputra ya. Ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Pasti dengan Bang Oji
2: undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih sudah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin terus lagu-lagu
2: saya
1: Rindu yang menyiksa.
2: Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Iya.
2: Mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
0: platform.
2: Oh ya belum karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio loh ini.
2: Walaupun aku nggak juara,
0: sampai semifinal ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia
1: festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara.
0: Serius nggak berasa?
1: Nggak berasa.
0: Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Ini biro.
0: Sudah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lismenawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Broz. Joseph Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Broz Tito punya pikiran negaranya akan tetap utuh tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah ke banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: massacre. Semua ada di sini.
1: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
2: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
3: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
5: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Pendengar Pos 1 RRI Mataram, untuk hari ini jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 pada hari Kamis nanti, pada 18 Juni 2026 di pukul 1 dini hari, Anda bisa mendengarkan siaran langsung Portugal yang melawan Kongo dari grup K ya, yang akan berlangsung di Stadion Hastan tepat pada pukul 1 dini hari. Anda bisa mengikutinya di Pro 1 RRI Mataram dan ini disiarkan secara langsung. Selamat menantikan.
1: Inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

Intervensi pemerintah itu lebih tepat sasaran. Namun untuk bantuan kebutuhan mendesak dari Kementerian Sosial, dipastikan semua telah ada di lokasi, yang meliputi tenda darurat, makanan siap saji, pasokan penyangga atau buffer stock, hingga pendirian dapur umum di titik-titik pengungsian. Sementara itu, Kementerian Sosial mempersiapkan skema penempatan masa depan bagi 11 siswa lulusan perdana jenjang sekolah menengah atas dari program sekolah rakyat pada tahun ajaran ini. Mensos Saifullah Yusuf dalam konferensi pers mengatakan, opsi penempatan tersebut saat ini masih dalam tahap asesmen serta pendalaman berbasis minat dan kompetensi masing-masing siswa. Ia melanjutkan bahwa bagi lulusan yang memilih untuk langsung terserap menjadi pekerja terampil, Kemensos akan memfasilitasi mereka melalui rangkaian program pelatihan vokasi dan keterampilan kerja. Informasi mancanegara, Ukraina berencana memperluas penggunaan operasional drone otonom berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk melawan pasukan Rusia pada akhir tahun ini. Langkah itu bertujuan meningkatkan presisi dan kemampuan identifikasi target dalam operasi ofensif maupun defensif, sekaligus membantu Ukraina merebut inisiatif menghadapi Rusia yang unggul dalam jumlah personil. Militer Ukraina juga akan memperluas pemakaian drone otonom untuk serangan maupun intersepsi, meskipun jadwal dan skalanya belum diungkapkan. Informasi dari dunia olahraga, klub sepak bola Persebaya Surabaya secara resmi memperkenalkan penyerang tim nasional Indonesia, Ramadan Sananta, sebagai rekrutan baru mereka untuk memperkuat lini serang tim dalam mengarungi kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Manajemen tim kebanggaan warga kota Surabaya tersebut mendatangkan sang penyerang tengah untuk mempertajam daya gedor skuad asuhan pelatih Bernardo Tavares menjelang bergulirnya musim baru. Pemain yang mengenakan nomor punggung 27 itu langsung menyampaikan pesan antusiasme tinggi kepada seluruh pendukung fanatik tim yang akrab disapa bonek tersebut.

Demikian Warta Berita malam ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Afrika siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
2: Keterlibatan masyarakat

0: langsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Istana John Arnold menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
1: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola. Tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
0: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
1: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik.

0: Anwar Jamaluddin menjelaskan, penyusunan program pembangunan kini dilakukan berdasarkan skala prioritas agar penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Setiap kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat. Selain melakukan penyesuaian anggaran, pemerintah desa juga berupaya mencari berbagai peluang untuk mendukung pembangunan melalui penguatan semangat kebersamaan dan partisipasi masyarakat.
1: Kita sesuaikan dengan yang ada gitu kan, ya melihat permasalahan dan kebutuhan itu yang paling pokok kan. Tidak bisa kita pakai rutinitas atau apa kan gitu. Ya kan komunikasi dengan para pihak kan, pihak dinas yang lain gitu kan. Itu cara termasuk juga mencari peluang-peluang untuk membangkitkan semangat kebersamaan yang utuh yang dari dulu gitu.
0: Dikatakan Jamaluddin, perubahan alokasi anggaran merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang harus disikapi dengan penyesuaian program pembangunan di tingkat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa berupaya memastikan seluruh kegiatan yang dijalankan tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
2: Dana desa merupakan bagian yang penting untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat desa. Namun dengan adanya efisiensi anggaran dana desa tersebut, maka berdampak terhadap pembangunan di desa. Berikut tanggapan beberapa masyarakat.
3: Perkenalkan, nama saya Yuda Gustira Pratama, alamat saya dari Senggigi. Kalau saya melihatnya, dana desa masih cukup efektif sampai sekarang. Setidaknya, selama ini kita bisa melihat perubahan di banyak desa. Mulai dari pembangunan jalan, fasilitas umum, sampai kegiatan pemberdayaan masyarakatnya. Nah, dari situ juga terlihat potensi apa sebenarnya dimiliki sebuah desa. Sekarang tantangannya berbeda. Sekarang seharusnya lebih banyak diarahkan untuk mengembangkan usaha masyarakat agar ekonomi desa bisa tumbuh. Jadi dana desa masih penting, tetapi pemanfaatannya harus semakin tepat sasaran dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
4: Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Erlan Nurhakim Arafah, saya tinggal di Asrama Gebang. Kalau menurut saya, aturan yang memberikan kewenangan kepada desa itu untuk mengelola anggarannya sendiri sudah masih sangat relevan untuk saat ini, karena yang paling memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat itu adalah pemerintah desa dan rakyat yang ada di situ, sehingga setiap desa itu pastinya memiliki karakteristik dan juga memiliki pandangan yang berbeda gitu, dan tidak bisa disamakan dengan desa-desa yang lain. Dan menurut saya yang perlu diperkuat sekarang adalah pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan ataupun pelaksanaan program yang ada di situ, karena pengelolaannya itu harus baik dan juga transparan, dan juga kewenangan yang diberikan kepada desa justru bisa untuk mempercepat pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di situ.
5: Ya, perkenalkan, nama saya Dionysius, saya dari Pagutan. Ya, saya sih cukup optimis dengan adanya koperasi desa, lalu BUMDes, terus program ketahanan pangan maupun MBG dan SPPG. Program-program seperti ini menurut saya itu bisa menjadi peluang baru untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Yang terpenting adalah bagaimana program tersebut benar-benar berjalan dan memberikan manfaat lah bagi warga itu.
2: Program Desa Berdaya yang dijalankan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Namun Akademisi Universitas Mataram mengingatkan, kucuran anggaran ratusan juta rupiah per desa harus dibarengi pemetaan potensi dan kapasitas pasar agar mampu menghasilkan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah desa diminta tidak hanya fokus pada produksi tetapi juga memastikan produk yang dikembangkan memiliki keunggulan dan mampu bersaing. Berikut penjelasan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Dr. Firman Syah, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
6: Pak Dokter, izin minta pandangannya sedikit terkait seperti apa sih upaya dari pemerintah desa untuk menjaga kemandirian ekonominya gitu di tengah ditetapkan pemotongan DD. Nah, dengan upaya Pemprov NTB untuk menjalankan program desa berdaya ini, apakah sudah sesuai gitu untuk menjaga kemandirian ekonomi mereka gitu?
7: Saya kira ini kan harus diidentifikasi ya, potensi desa ini seperti apa untuk bisa dijual atau untuk menghasilkan pendapatan asli desa. Kan persoalan itu ya dari awal kan. Apalagi kalau desanya berdekatan gitu kan, yang potensi pasarnya yang terbatas misalnya, yang harusnya anggaplah entitas bisnisnya tidak cukup dengan hanya satu desa atau bisa desa yang lain. Harus ada semacam keunggulan komparatif bagi desa-desa ini untuk

0: sampai saling apa ya, saling komplementer gitu, saling menggantikan, jadi saling bersaing gitu.
1: Berarti kuncinya pemetaan potensi itu ya Pak Dokter?
0: Betul, saya kira pemetaan potensi khususnya keunggulan komparatif apa yang ingin
1: ditonjolkan,
0: ya disajikan oleh masing-masing desa gitu kan. Katakanlah desa punya retail misalnya, anggaplah retail sebagai badan usaha miliknya. Untuk satu desa, kan ada desa yang terbatas jumlah penduduknya kan.
1: Yeah.
0: Jadi mungkin satu desa, satu retail bisa mengakomodir beberapa desa. Nanti carakan bahwa ini retail ini karena potensinya di satu desa aja, ya yang lain tidak usah retail gitu. Jadi jangan sama gitu. Kalau sama kan bersaing dengan pasar yang terbatas, kan tidak menguntungkan juga.
1: Lalu dengan program desa berdaya yang dikucurkan oleh Pemprov ini, apakah ini juga bisa membantu untuk menguatkan ekonomi desa itu sendiri, Pak Dokter?
0: Saya kira ini ada perhatian yang besar ke desa ya, bisa untuk meningkatkan pemberdayaan desa. Saya kira ini cukup baik konsepnya, formatnya. Ya, tinggal itu saja, bahwa membangun desa ini kan harus berbasis, kita mulai dari pasarnya dulu gitu. Jangan dulu potensi, tapi pasar. Pasar ini kalau mau melakukan sesuatu ini apakah terserap oleh pasar gitu kan. Anggaplah kita mau menjadikan desa itu bertambah wirausahawan misalnya. Usaha bidang apa? Apakah produk yang dihasilkan calon wirausaha di desa ini ada pasarnya? Jadi saya kira pemerintah harus mulai dari pemetaan pasarnya untuk komoditas yang akan dijual oleh desa.
1: Ya, Pak Dokter, ini kan untuk program desa berdaya pertama ini kan hanya ratusan desa, sementara kita punya desa banyak di NTB ini, ada seribuan gitu. Nah ini desa-desa yang lainnya apa yang perlu dilakukan gitu agar membangkitkan ekonomi mereka di sana, di tengah pemotongan anggaran saat ini gitu?
0: Mau tidak mau harus ada kemandirian fiskal. Artinya saya sependapat juga untuk beberapa dulu ya sebagai pilot project, amati kira-kira apakah yang 100 ini di mana penguatannya, atau kalaupun terbatas di mana kelemahannya kan gitu kan. Nah sehingga desa yang belum disentuh ya bisa jadi bahan pembelajaran ya, atau bisa mencontoh bahwa kami ini punya potensi A misalnya, pasarnya itu sudah ada gitu. Nah tinggal dibesar, dikembangkan tanpa sentuhan dari pemerintah pun, selama itu dia punya pengetahuan untuk mempelajari best practice yang dari yang tersentuh, saya kira bisa juga dikembangkan gitu. Nah tapi kendala kita memang di anggaran ya, anggaran yang dipangkas ini, sehingga mengidentifikasi potensi itu harus, itu saya kira hukumnya wajib.
1: Wajib ya.
0: Ya sehingga orang mau, anggaplah ada investor di desa itu, jadi jelas dia mau bangun apa gitu kan, misalnya kerjasama dengan desa itu seperti apa gitu.
1: Pak Dokter, dari sebelum-sebelumnya apakah sudah ada misalnya contoh desa yang sudah mandiri secara fiskal atau mampu gitu mengelola potensinya?
0: Saya kira kalau di Jawa ya banyak ya.
1: Kalau di NTB belum?
0: Bila Bante apa sekali kan saya kira bisa jadi best practice. Tapi kalau untuk konteks pariwisata, dia harus kuat dulu kawasan wisata konvensionalnya. Jadi orang yang luar itu bukan destinasi utama ke wisata desa, tapi destinasi tambahan.
1: Tapi secara peraturan, Pak Dokter, melihatnya apakah RPJMD yang sudah dituangkan oleh pemerintah daerah ini sudah berkolerasi untuk membangun ekonomi atau kemandirian desa itu sendiri sejauh ini?
0: Saya kira semangatnya sudah ke sana. Semangat untuk membangun desa berdaya aja ini kan gaungnya memang untuk meningkatkan ekonomi desa.
1: Betul. Nah,
0: tinggal kan membangun ekonomi ini kan susah-susah gampang lah gitu. Kita mulai memetakan ekonomi kan kita bicara produksi, kemudian distribusi, bicara masalah komersialisasi, bicara masalah pasar. Nah ini kan khususnya utamanya pasar dulu, akses ke pasarnya bagaimana, produknya apa yang dihasilkan. Ini kan kalau kita mau memberdayakan desa lah ya. Nah inilah yang perlu dikuatkan. Tetapi secara konsep saya mendukung ada namanya desa berdaya. Tinggal yaitu tadi penguatan produk desa ini apa
1: potensinya,
0: pasarnya gitu. Logistik distribusinya seperti apa? Apakah jalurnya sudah jalan-jalannya sudah memadai untuk akses ke pasarnya misalnya? Nah, ini yang menjadi titik penting bagi kita.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Dokter atas informasinya.
0: Oke, siap. Sama-sama. Yes.
2: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, penataan data penerima bantuan sosial oleh pemerintah mengakibatkan masyarakat mengalami kendala dalam mendapatkan pelayanan publik. Karenanya masyarakat Sumbawa yang terkendala dalam pelayanan publik diminta untuk mendatangi dinas sosial. Randi Pratama melaporkan.
3: Nah, caranya sekarang adalah kita mengaktifkan lapor dinsos ini.
4: Masyarakat Kabupaten Sumbawa yang mengalami kendala mengakses layanan publik seperti program Indonesia Pintar atau PIP, Kartu Indonesia Pintar, serta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran diminta segera mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Iwan Sofian mengatakan pihaknya telah mengaktifkan layanan pengaduan cepat untuk membantu masyarakat yang mengalami masalah akibat perubahan data kesejahteraan sosial. Menurutnya, pemutakhiran data yang saat ini dilakukan pemerintah menyebabkan adanya perubahan status penerima bantuan. Kondisi tersebut memunculkan kesalahan data, baik warga yang seharusnya menerima bantuan namun belum terdata, maupun yang sudah tidak memenuhi syarat tapi masih tercatat sebagai penerima. Iwan menjelaskan, keluhan yang paling banyak diterima saat ini berkaitan dengan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Sejumlah warga mengaku sebelumnya menerima Kartu Indonesia Pintar, namun kini tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan.
3: Nah, caranya sekarang adalah kita mengaktifkan lapor dinsos ini sesuai dengan kami sudah langsung ke Bupati untuk lapor cepat, sehingga kita share WA-WA kita, kemudian lewat media sosial, dan juga dampak dari ini semua kami dari Dinas Sosial berketetapan bahwa ini harus kita berikan layanan kapanpun.
4: Untuk itu, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai diminta segera melakukan pembaruan data melalui pemerintah desa atau kelurahan. Pemutakhiran dilakukan oleh operator yang telah ditunjuk dan dibuka setiap tanggal 1 hingga 11 setiap bulannya. Dinas Sosial berharap masyarakat aktif memperbarui data agar bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran.
2: Basnas Kota Bima terus menyalurkan bantuan usaha produktif kepada para mustahik atau penerima seperti pedagang bakulan dan UMKM. Para penerima ini diharapkan agar memanfaatkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Berikut laporan Asyari.
5: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bima mengharapkan setiap penerima bantuan modal usaha untuk memaksimalkannya, baik untuk usaha bakulan, UMKM, Z-Kios, dan lainnya. Ketua Basnas Kota Bima Haji Abdul Latif mengharapkan agar seluruh bantuan yang diberikan dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan pendapatan usaha. Para penerima manfaat diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi serta terhindar dari praktik peminjaman dana kepada rentenir yang kerap membebani masyarakat kecil.
6: Basnas tidak hanya hadir memberikan bantuan modal awal, tetapi juga memberikan pendampingan usaha dan fasilitas kepada para penerima manfaat. Sehingga bantuan bukanlah sekedar bantuan tunai atau fisik semata, melainkan sebuah amanah dan modal perjuangan. Perjuangan dalam hidup ini untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
5: Wali Kota Bima Haji Rahman mengapresiasi dukungan Basnas terhadap para mustahik, khususnya pedagang bakulan, UMKM, Z-Kios, dan lainnya. Apalagi nilai yang disalurkan oleh Basnas cukup besar hingga ratusan juta satu kali penyaluran. Wali Kota Bima juga berharap makin banyak pihak yang menyalurkan zakatnya melalui Basnas, karena terbukti Basnas Kota Bima mampu menyalurkan bantuan kepada yang berhak.
7: Ayo, sama-sama. Kita percayakan zakat kita ini kepada Basnas. Saya yakin dan percaya Basnas akan keluar dengan baik. Dan buktinya, 500 juta titipan amanah dari para ASN disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
5: Wali Kota berharap seluruh penerima bantuan agar menjaga amanah yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, bantuan tersebut akan membawa keberkahan apabila dimanfaatkan secara produktif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2: SMA N1 Mataram memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB berjalan transparan dan bebas dari praktik titip-menitip maupun jual-beli kursi. Sekolah menegaskan seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem yang dapat dipantau langsung oleh masyarakat. Khalil Bisri melaporkan.
8: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMA Negeri 1 Mataram terus menjadi perhatian masyarakat. Hal ini dikarenakan tingginya minat calon peserta didik yang ingin bersekolah di salah satu sekolah favorit di kota Mataram tersebut. Kepala SMA Negeri 1 Mataram Burhanuddin mengatakan, pihak sekolah telah mengingatkan seluruh panitia untuk bekerja secara profesional dan tidak melayani segala bentuk intervensi selama proses penerimaan siswa baru berlangsung. Menurutnya, sekolah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kelulusan peserta di luar mekanisme yang telah diatur dalam sistem. Panitia hanya bertugas melakukan verifikasi dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Nah, untuk mengenai gratifikasi maupun yang lain penitipan, itu kita tidak punya hak di sistem ini. Jadi kita hanya jalankan sistem, hanya memvalidasi berkas-berkas saja. Kalau dia memang sudah cocok, oh ini sesuai, baru kita verifikasi. Oh itu benar.
8: Burhanuddin menjelaskan, apabila terdapat

0: bidang lainnya dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen resmi. Idham menjelaskan sistem penerimaan tahun ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk sekolah yang memiliki jumlah peminat tinggi seperti SMP Negeri 1 Praya, proses pendaftaran tetap dilakukan secara daring atau online. Pihaknya memastikan seluruh tahapan PPDB berlangsung secara transparan dan mengacu pada ketentuan nasional.
1: Ada jalur prestasi, ada jalur tiga jalur lagi ada ini zonasi dan hari ini masyarakat sudah mulai ada yang ke SMP 1, SMP 2 dan sistem berjalan. Ya, kan mudah jawab polisi persentasenya sudah keluar. Jadi zonasi misalnya ya kita lihat nanti anaknya tinggal di mana radiusnya dari sekolah tersebut. Misalnya ada 2 kilo, ada 3 kilo, maksimal 3 kilo. Kalau prestasi sudah jelas, mereka misalnya jalur tahfiz, mereka punya prestasi bidang olahraga, ya, ada dilengkapi dengan sertifikat dan sebagainya.
0: Selain jalur prestasi, SPMB SMP di Lombok Tengah juga membuka jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Pemerintah menetapkan kuota jalur domisili sebesar 35%, afirmasi 30%, prestasi 30%, dan mutasi 5%. Berita olahraga, PBVSI Lombok Utara terus berupaya membangkitkan kembali kejayaan bola voli melalui agenda kompetisi yang rutin digelar serta pembinaan atlet secara berkesinambungan. Upaya tersebut dilakukan guna mencetak atlet-atlet potensial yang mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah pada berbagai kejuaraan tingkat provinsi hingga nasional. Reza Kurnia melaporkan.
2: Dunia olahraga bola voli di Kabupaten Lombok Utara terus menunjukkan geliat positif. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Kabupaten Lombok Utara berkomitmen menggelar 4 open turnamen setiap tahun sebagai upaya membangkitkan kembali prestasi dan menjaring bibit-bibit atlet potensial dari daerah tersebut. Ketua PBVSI Kabupaten Lombok Utara Arpadi mengatakan, penyelenggaraan turnamen secara rutin menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga bola voli, sekaligus memberikan ruang kompetisi bagi para atlet muda. Menurutnya, kehadiran turnamen yang berkelanjutan sangat penting untuk mengukur kemampuan pemain, memperkuat mental bertanding, serta memantau perkembangan atlet yang berpotensi memperkuat daerah pada berbagai ajang kompetisi. Artadi menjelaskan, PBVSI Lombok Utara saat ini telah mempersiapkan tim terbaik menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Untuk mendapatkan atlet yang benar-benar siap bersaing, proses seleksi telah dilakukan selama 6 bulan terakhir dengan melibatkan sejumlah klub dan pelatih di berbagai kecamatan.
3: Kami terus gaungkan voli di Lombok Utara. Karena voli di Lombok Utara sempat mati suri ini, kami bangkitkan perpolian di Lombok Utara ini tentu dengan melakukan open turnamen terus setiap tahun. Karena target kami setiap tahun itu minimal 4 kali kami mengadakan open turnamen. Kalau open turnamen ini tetap kita laksanakan, maka secara tidak langsung putra-putra Lombok Utara semakin semangat untuk latihan voli. Karena tidak ada open turnamen sehingga voli ini sempat mati suri. Nah sehingga sekarang ini kami dari PBVSI harus membangkitkan kembali perpolian di Lombok Utara.
2: Selain fokus pada persiapan kompetisi, Artadi juga berharap pelaksanaan 4 open turnamen setiap tahun mampu menjadi wadah pembinaan berkelanjutan serta mendorong lahirnya atlet-atlet voli berprestasi dari Gumi Dayan Gunung. Dengan pembinaan yang lebih terstruktur dan kompetisi yang rutin digelar, ia optimis dapat meningkatkan daya saing cabang olahraga bola voli sekaligus menorehkan prestasi yang membanggakan di tingkat provinsi maupun nasional.
0: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Ruang penggunaan dana desa di Lombok Tengah kini semakin terbatas seiring bertambahnya program prioritas nasional. Penataan data penerima bantuan sosial oleh pemerintah mengakibatkan masyarakat mengalami kendala dalam mendapatkan pelayanan publik. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, melanjutkan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat, maksudnya informasi terkait dengan dana desa. Ya, ternyata yang memang sangat dipengaruhi oleh efisiensi ini, seperti yang tadi saya informasikan di warta berita daerah Nusa Tenggara Barat, di mana memang banyak kekhawatiran dari pemerintah desa terhadap pengalihan sebagian dana desa atau DD ini, dan memang harapannya tidak begitu ya menghambat, tidak akan menghambat pembangunan di wilayah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat, pendengar. Nah, untuk hari ini nanti kita akan membahas terkait lebih khusus lagi seperti apa perekonomian atau kondisi ekonomi masyarakat desa unggul ya saat ini di tengah tantangan atau pengurangan efisiensi ini sendiri, pendengar. Nanti kita akan perbincangkan tentunya di sesi yang kedua ya, bersama Kepala Desa Unggul Kabupaten Lombok Tengah, ada Bapak Swasto Hadi. Bagaimana membangun kemandirian desa di tengah tekanan ekonomi saat ini. Dan kami undang Anda terlebih dahulu untuk beropini. Silakan pendengar di duluan telepon 0818-02-056-646-521. Apa tanggapan Anda terkait dengan efisiensi, kemudian juga ada perekonomian-perekonomian atau pembangunan kemandirian desa yang harus disegerakan, yang harus dilakukan begitu ya di pemerintahan, maksudnya oleh pemerintah desa sendiri. Silakan kami undang Anda untuk beropini dan juga menanggapi di dualan telepon di 0818-02-056-000 dan juga di 646-521. Pemangkasan anggaran desa yang dilakukan pemerintah dalam rangka efisiensi anggaran ini tentu juga, pendengar ya, mendapat perhatian dari beberapa anggota komisi di DPR. Oke, tapi kita terima dulu yang sudah bergabung. Selamat pagi, opini publik klarifikasi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amil, silakan Pak Amil di.
2: Pak Amil ya.
1: Benar
2: saya
1: ya?
2: Di Sandik ini.
1: Pak Amil Sandik. Di Sandik. Baik, silakan ya, Pak Amil di Sandik.
2: Terima kasih. Ini kalau kita berbicara tentang dana desa, ya memang ini menjadi ikon sebuah desa begitu ya. Nah, tetapi menurut sudut pandang saya ini kaitannya dengan dana desa itu, ya tidak terlalu banyak juga ya pembangunan-pembangunan yang bisa kita lihat hasilnya gitu ya. Walaupun misalnya disampaikan satu desa 1M gitu ya. Nah, tapi Yang kita lihat hasilnya secara fisik itu nggak terlalu banyak nampak begitu.
1: Iya. Apalagi ya. Pak Amil, mohon maaf, sekarang ini kan juga ada efisiensi begitu ya.
2: Ya. Ya. Apalagi ini kaitannya dengan efisiensi lagi, ya kan?
1: Iya.
2: Dikurangi lagi apa namanya dana transfer itu. Nah, ketika dana awal sebelum efisiensi juga dikucurkan, tidak terlalu banyak juga hasil-hasil yang kita lihat pembangunannya di desa begitu. Itu okay. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sosialisasi oleh pemerintah desa ini juga saya lihat kurang gitu ya. Nah, beberapa tahun yang lalu kaitannya dengan APBDes gitu ya, itu ada spanduk yang dipasang oleh desa-desa itu di depan kantor camat ya. Itu dalam rangka transparansi dan akuntabilitas. Nah, akhir-akhir tahun ini jarang kita lihat ada spanduk-spanduk sosialisasi tentang dana desa itu untuk apa saja. Nah, ini kurang. Nah, sehingga masukan saya supaya pemerintah kaitannya dengan yang mengontrol kaitannya dengan pembangunan masyarakat desa itu dia dikontrol gitu. Mana sosialisasinya gitu ya, supaya kita masyarakat juga tahu gitu ya, uang-uang yang dikucurkan itu untuk apa begitu, sehingga tidak ada kecurigaan kita sebagai anggota masyarakat kepada pemerintah desa begitu ya. Tentu kita salut lah ya. Lalu yang ketiga kan ada istilahnya pendampingan dana desa. Nah, ini juga gitu kan, mengapa ada itu? Kekhawatiran jangan sampai salah penggunaan. Nah, ini juga kita apresiasi juga gitu ya, yang ditunjuk sebagai pendamping dana desa itu. Nah, kita harapkan di desa itu jangan lagi ada yang korupsi lagi begitu kan.
1: Baik.
2: Nah, ya, itu beberapa waktu yang lalu kan banyak kepala desa yang tersangkut kaitannya dengan salah penggunaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Mungkin ini li opininya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amil sepertinya mewakili sebagian masyarakat begitu ya, terkait dengan penggunaan dana desa. Tapi lebih fokus lagi sekarang di tengah efisiensi ini, nah nanti seperti apa juga ya, setiap desa itu bisa memprioritaskan program-program nasional. Nah, karena ruang penggunaan dana desa ya di beberapa wilayah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat ini dirasakan semakin terbatas. Nah, ini juga khususnya di Lombok Tengah ya, karena di tengah efisiensi bertambah juga begitu ya program prioritas nasional. Dan kondisi ini dinilai menjadi sebuah tantangan ya bagi desa untuk membiayai pembangunan dan terus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Jadi pemerintah daerah artinya memastikan tetap begitu akan melakukan pendampingan agar pengelolaan dana desa ini berjalan optimal sampai mampu nanti mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat itu sendiri. Kita lebih fokus ya membicarakan nanti bagaimana membangun kemandirian desa di tengah tekanan ekonomi, dan kita akan coba nanti di sesi kedua ya untuk berbincang bersama Kepala Desa Ungge Kabupaten Lombok Tengah, ada Bapak Suwasto Hadi. Dan nanti pertanyaan Pak Amil juga bisa kita sampaikan dan bisa menjadi inspirasi, meskipun secara menyeluruh Pak Amil menanggapi bukan hanya di Lombok Tengah tapi hampir di seluruh desa begitu ya, di wilayah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Kami masih akan memberi Anda ruang juga untuk berkomentar, beropini pendengar di 0818-2056-1000 dan juga di 646-521 sesaat lagi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Masih bersama di Opini Publik Klarifikasi Pro 1 RRI Mataram, program desa berdaya yang tentu dijalankan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini adalah bisa dijadikan langkah penting ya, atau dinilai begitu menjadi langkah penting untuk terus memperkuat kemandirian ekonomi desa di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Tapi yang menjadi sebuah tantangan begitu ya, apakah nanti kucuran anggaran ratusan juta rupiah per desa ini kan dibarengi juga ya dengan ada pemetaan potensi, belum lagi kepastian pasarnya seperti apa. Dan ini dilakukan agar mampu menghasilkan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah desa akhirnya tidak hanya fokus ya pada produksi, tapi nanti bagaimana juga mereka bisa memastikan produk-produk yang dikembangkan ini tentu harus memiliki keunggulan dan juga mampu bersaing. Ini memang tidak mudah ya. Nah, seperti apa juga nanti yang dilakukan oleh pemerintahan desa di Lombok Tengah ini untuk bisa mewujudkan kemandirian desa di tengah tekanan ekonomi, di tengah efisiensi ya di setiap desa ini. Silakan pendengar, masih ada kesempatan untuk Anda sebelum nanti kita jeda untuk mengikuti warta berita dari Politika Jakarta. Masih Anda bisa gunakan untuk beropini dan berpendapat di dua line telepon di 0818020560000 dan juga di 646 521. Berbagai tantangan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat ya, tentu ini juga menjadi pekerjaan rumah di setiap desa itu ya, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, belum lagi terbatasnya lapangan pekerjaan, sampai tuntutan yang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pun ya. Nah, jadi kemandirian menjadi salah satu kunci penting sebenarnya untuk menghadapi perubahan dan ketidakpastian ini. Tapi membangun kemandirian itu sebenarnya kan bukan perkara yang mudah ya. Ya tentu saja dibutuhkan kolaborasi. Itu dia tadi bagaimana pemerintah desa, kemudian juga masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pihak lain untuk bisa menciptakan peluang dan memperkuat ketahanan ekonomi dari tingkat akar rumput. Nah, seperti apa ya? Baik, nanti kami akan perbincangkan pendengar di sesi kedua ya, khususnya bersama Kepala Desa Ungge di Lombok Tengah ya. Bagaimana Desa Ungge ini bisa memanfaatkan dana desa dengan efisiensi ya, di tengah tekanan ekonomi juga, sehingga dia bisa membangun kemandirian desa. Kita akan jeda pendengar untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
6: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
7: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
8: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
7: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
8: Iya juga sih.
7: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustaz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah.